Okay, udah di jam 7 lewatnya 3 menit teman Prodos. Sudah saatnya kita masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu request-request lagu tipis-tipis aja teman Prodos. Request lagu buat diputerin di sini buat menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Mungkin yang lagi olahraga juga bisa menemani kamu, atau yang lagi beres-beres kosan. Boleh banget langsung aja bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ada nomornya 4800. Ini gak ada namanya teman Pro 2, katanya selamat pagi Kak Salma. Pagi. Mau request dong diputerin lagunya Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Oke, udah aku masukkan juga nih ya ke dalam playlist lagu Salma Salsabil Bunga Hati, spesial untuk menemani kamu di pagi hari ini. Next, ada juga Kak Mariam yang bergabung. Katanya, Assalamualaikum Salma. Waalaikumsalam. Pagi ini Sungai Rengas mendung. Wah iya, ini kayaknya rata nih semuanya mendung ya. Puterin lagu dong Salma, lagunya Yovi and Uno Bebas. Terima kasih Salma, selamat bertugas. Wah, terima kasih juga Kak Mariam sudah mendengarkan Salma. Aku pilihin lagu Yovi and Uno dengan Bunga Jiwaku. Wah, kalau Salma Salsabil Bunga Hati, Yovi and Uno Bunga Jiwaku. Kita serba berbunga-bunga ya. Baru biar happy terus teman Prodo waktu long weekend ini. Satu atau dua lagi masih bisa nih ya. Kita sapa-sapa dulu. Ada nomornya 4865. Ada Bintang. Bintang bergabung, katanya request dong Kak diputerin lagunya Hi-Fi dengan Pelangi. Wah, oke, ini ada Pelangi ya. Ada, bukan ada Pelangi di Bola Matamu. Beda lagu teman Prodo. Aku masukin juga nih lagunya Hi-Fi dengan Pelangi. Satu lagi, ada yang bergabung melalui Instagram, ada Putri yang bergabung, katanya request dong Salma puterin lagunya Lala Huta dengan Anak Sekolah. Oke, okay? Kalau gitu udah ada 4 lagu teman Pro 2 untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang pengen bergabung, pengen request-request masih boleh sampai jam 7.30 deh ya. Buat kamu yang pengen request masih Salma tunggu bergabungnya. Kita puterin dulu requestannya Kak Mariam, ada Yovi and Nuno dengan Bunga Jiwaku.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2, sampai jam 10 nanti. Dan kita masih dipilih lagu kamu. Jadi buat kamu yang pengen request-request lagu di pagi hari ini untuk menemani olahraga kamu, mungkin lagi jogging-jogging tipis di Ayani. Ah, ini cuacanya tuh kan jadi bingung kan. Cuacanya pas banget sih buat kamu yang pengen olahraga tipis-tipis terus muter-muter kota di Pontianak. Ih, seru banget sih karena enggak terlalu panas dan belum hujan juga. Jadi enak banget lah ya buat kamu yang kaum-kaum tidak mageran. Nah, kalau misalnya mau request, kamu bisa langsung aja WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu bisa tulis aja di kolom live chatnya, nanti bakal sama bacain satu per satu nih. Kalau tadi aku udah cek-cek di WhatsApp ya, cukup banyak juga yang bergabung barengan sama Salma. Cuman tidak ada namanya nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen request terus pengen disebutin namanya juga, boleh banget langsung aja dikasih ya namanya, biar aku bisa enak nih sapa-sapanya. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Ada nomornya 0059 nih. Ada Intan di Sungai Jawi katanya ya. Selamat pagi Kak Salma, ini aku Intan di Sungai Jawi. Seperti biasa, aku pengen dong request diputerin lagunya Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Oke, aku masukkan juga ya ke dalam playlist spesial untuk Intan di Sungai Jawi. Next, ada nomornya 2344. Tidak ada namanya teman Prodoe. Assalamualaikum, request diputerin lagunya Juicy Lucy untuk menemani aktivitasku di pagi hari. Oke, kalau kita aku udah masukkan juga lagu Juicy Lucy teman Prodoe. Nah, udah ada dua lagu dulu yang masuk ke dalam playlist, karena nanti setelah yang satu ini Salma akan kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat kamu yang mau lanjut beraktivitas di pagi hari ini, menikmati long weekend kamu dengan rekomendasi-rekomendasi kegiatan yang udah aku sebutkan tadi, boleh banget ya. Aku masih tunggu bergabungnya kamu sampai jam 10 nanti.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

satu lagu dari Silaun Seven dengan Sederhana, teman Pro2. Dan kamu masih di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Salma sampai jam 10 pagi. Dan tadi udah ada pilih lagu kamu dari jam 7 sampai jam 7.44 ya sekarang ya. Sudah saatnya Salma kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin mau lanjut beraktivitas nih di pagi hari ini, pagi menjelang siang nanti ya, terus kira-kira aduh gimana ya cuaca hari ini ya, nah ini dia, kamu wajib banget simak barengan sama Salma. Aku langsung lansir dari laman bmkg.go.id ya, tolan Pro2, untuk hari ini tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu, long weekend, enak banget teman Pro2. Pantauannya, update-nya untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara. Semuanya rata teman Pro2, diperkirakan akan turun hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 sampai 29 derajat Celcius dan juga kelembapan di 89 sampai 99%. Wah, udah kerasa sih vibes-nya mau-mau hujan tuh dari pagi ya. Dari pagi udah mulai-mulai mendung. Terus kira-kira kapan nih turun hujannya? Kalau aku lihat di sebagian wilayah ini akan turun hujan di sekitaran pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Ada juga beberapa wilayah yang akan mulai turun hujan di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mungkin akan diperkirakan seharian ini akan hujan ringan, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau bepergian, disiapin dulu ya semua alat-alatnya ya, alat-alat tempur kamu, jas hujan, terus payungnya, terus jangan lupa cek juga kondisi kendaraan kamu sebelum bepergian. Dan jangan lupa juga untuk hati-hati di jalan, teman Pro2, karena kalau hujan tuh mendung-mendung gini, jangan mendung-mendung gini tuh rawan banget buat ngantuk. Kalau hujan rawan banget nih jalanan licin. Jadi teman Pro2 wajib banget hati-hati karena keselamatan kamu nomor satu. Nah teman Pro2, kalau misalnya wilayah kamu udah mulai hujan, kasih tahu Salma juga nih wilayah Pontianak mana yang udah hujan duluan. Kalau Pontianak Kota sih hari ini jam segini nih belum hujan, teman Pro2. Nanti kabarin Salma ya, hujannya udah mulai di daerah mana. Kasih tahu Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Wuhuu. Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Masih di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu di sini selama masih menemani kamu di long weekend ini, teman Prodo. Semoga bahagia selalu ya. Dan tadi Salma juga udah kasih rekomendasi kegiatan yang bisa kamu lakuin waktu long weekend ya. Salah satunya kamu bisa maraton film, teman Prodo. Nah, kalau ngomongin soal film, Salma ada rekomendasi film-film yang lagi tayang di bioskop nih. Jadi buat kamu yang mungkin pengennya nontonnya di bioskop, bukan nonton di rumah aja gitu ya, ini ada banyak beberapa film yang udah sempat Salma ulas juga di siaran-siaran sebelumnya, teman Prodo ya. Dan kali ini aku bakal bacain film-film yang lagi tayang di bioskop kita terdekat ini, teman Prodo. Ada film Gohan. Ini film yang ceritain tentang hewan peliharaan, teman Prodo. Ini film dari Thailand, dan juga pasti kalau Thailand tuh jagonya bikin film yang bikin mewek, teman Prodo. Kalau nggak salah, ini tuh di produseri atau di direct lagi oleh penulisnya film dari How to Make a Millions Before Grandma Dies. Jadi kalau kalian udah pernah nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies yang sebanjir itu air matanya, nah ini film Gohan ini juga bikin banjir air mata, nggak kalah seru, teman Prodo. Jadi kamu bisa langsung aja nonton di bioskop terdekat. Nanti kalau misalnya kamu udah nonton, boleh kasih tahu Salma sebanjir apa itu. Aduh, takut banget Pontianak banjir gara-gara air mata kita semua yang nonton film Gohan, film asal Thailand ini. Dan ada di 2 jam ya, teman Prodo, di jam 12 sampai jam 6 dan juga jam 16. Jadi buat teman Prodo yang pengen nonton, nah bisa tuh langsung meluncur aja ke bioskop terdekat. Selanjutnya, selain film Gohan, ada film The Ship Detective. Wah, ini film-film detektif ya, teman Prodo ya. Adalah seorang penggembala domba yang membacakan novel detektif kepada domba-domba kesayangan setiap malam dengan asumsi mereka tidak mungkin mengerti. Tetapi, ternyata domba-domba ini ada hal yang misterius nih yang mengganggu kehidupan di peternakan. Domba-domba ini menyadari bahwa harus menjadi detektif. Wah, penasaran banget sih gimana ya kalau misalnya domba tuh bakal jadi detektif. Wah, ini seru banget sih, teman Prodo. Ini genrenya komedi misteri dan bisa ditonton di segala usia. Next, ada Keluarga Suami Adalah Hama. Wah, ini udah bisa ditonton. Oh, dia bisa ditonton di tanggal 17, teman Prodo. Sorry, jadi bisa kamu tonton besok ya di hari Minggu. Ini film drama. Dan ini menceritakan tentang kisah rumah tangga sih, teman Prodo. Jadi buat kamu, ini ratenya adalah usia 13+. Jadi bijaklah menonton sesuai umur kamu ya, teman Prodo. Selain itu ada film horor nih, dari posternya aja kelihatan nih horor, yaitu Salmokci Whispering Water. Wah, sebuah insiden yang terjadi ketika tim produksi film pergi ke waduk untuk mengambil ulang sebuah adegan setelah sosok tak dikenal tertangkap kamera. Wah, seru banget sih, teman Prodo. Buat kamu pencinta film horor, mungkin kamu bisa nonton film Salmokci Whispering Water. Dan ini ratenya adalah usia di 17+ ya. Jadi teman Prodo, kamu harus bijak menonton. Selanjutnya, di tanggal 16, kali ini ada film Mortal Kombat yang kedua. Ini film action dan juga adventure. Jadi buat kamu pencinta film action dan juga adventure, kamu bisa nonton ini. Durasinya 116 menit dan ya seru banget, teman Prodo. Pemainnya ada Joe Taslim, ada Carl Urban, dan masih banyak lagi ya, teman Prodo ya. Selanjutnya ada Tiba-Tiba Setan yang bakal tayang di tanggal 16 hari ini. Ada nih filmnya, genrenya komedi horor. Jadi buat kamu yang suka horor tapi ada sentuhan komedi, mungkin ini adalah film yang tepat untuk kamu tonton di akhir pekan ini. Terus ada juga film Semua Akan Baik-Baik Saja. Ah, ini film yang baru banget rilis, teman Prodo. Jadi film genre drama yang tentang kematian mendadak mentari yang diperankan oleh Happy Salma, menjadi badai yang memaksa ketiga saudara hidup dengan saling bertolak belakang nih untuk kembali ke bawah satu atap. Wah, ini diperankan oleh ada Reza Rahardian juga ya, aktor sejuta umat. Sejuta film di Indonesia diperankan oleh Reza Rahardian. Kamu bisa nonton juga nih Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan ada juga film yang lagi ramai banget dibahas, yaitu Ghost in the Cell.
film genre horror komedi teman Pro 2 ini garapan dari Joko Anwar. Jadi buat kamu pencinta film Joko Anwar, kamu bisa nonton ini. Dari posternya udah ngeri ya, takut deh. Terus ada juga banyak film yang baru akan tayang di bulan Mei ini, nanti bakal sama bacain di segmen selanjutnya. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Salma teman Pro 2. Tapi gak kerasa nih, udah hampir jam 9 aja. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang udah menemani Salma dari tadi jam 6. Terus nanti di jam 9 kita bakal ada Relay Music Brainer teman Pro 2 dari RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu stay tune terus ya. Dan setelah ini kamu bakal ditemani sama Akil di Santai Siang. So pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya.

0: Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo, halo, halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo? Halo?
2: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Andre.
2: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
2: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Andre? Aduh.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita, pas ngobrol sama
2: pas
1: Tengku
2: ngobrol,
1: Safik ketemu, ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103.
0: Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, terus karena mana? Saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya kebangkitan spiritual lah ya. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar benar benar benar
1: berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba.
0: Oke.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi apa namanya juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Kucoba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup
0: kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Iya,
2: ya,
0: iya,
2: kalau
0: iya,
2: lo mau
0: iya,
2: selesai sama dia, selesai kan enggak selesai sama kita juga.
0: Benar, benar, benar, benar.
2: Kan. Ya, ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Iya,
2: benar.
0: Iya, iya, masih gimana ada sih? Masih ada rasa yang aduh, gimana sih ini?
2: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Yes, bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mom Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah
1: besok, ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya
0: mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana,
2: okay,
0: tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Okay.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung deg. Ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Okay, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Bener.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Bener.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, bener.
2: Ketawanya saya nyanyi. Saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai duk. Dia belum tahu saya punya luka. Saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itukah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Oke oke oke. Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
2: Memori ya. Memori,
0: kenapa? Catatan. Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay. Yeah. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah bener-bener. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau okay, yang Serupa Ambun. Okay. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut
0: mereka. Benar.
1: Sampai segitu
0: bener-bener
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru nih gitu
2: orang
0: kan.
2: Baru nih, iya, iya, apa iya, iya.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Okay. Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Tujuannya
2: dia. Benar-benar. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke. Okay.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited, karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu nggak ada, nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal, karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Music Planner. Okay. Wah, mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
0: baru tadi
2: ngobrolnya.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Oke, okay, okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus. Siapa pemusiknya? Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live di Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah, buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit, karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan. Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
0: masalahnya
2: kan?
0: malah
2: itu menjadi obatnya,
0: gitu ya. Benar-benar
2: serunya di situ, jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun sebenarnya, kayak racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan, kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari itu.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, Inggit Awulan.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: Inggit
1: Awulan.
0: Nah, langsung aja Inggit.awulan. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Musicpreneur sukses. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah enggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Enggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax frigil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu,

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

ada lagunya dari Selatan Jakarta dengan Dewa 19-nya. Salah ya, Dewa 19 dengan Jakarta Selatannya. Teman Pro 2 bersama akan temenin kamu sampai jam 11 untuk Pro 2 Request Time Indonesia. Dan jam 11 sampai jam 12 nanti aku bakal temenin kamu untuk Request Time Mancanegara. Langsung aja WhatsApp dan juga DM ke Instagram kita. Jadi tetap stay tune terus ya, Teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
3: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
4: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
2: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
4: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
3: Klasik. Padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
2: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
5: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
3: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
2: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
4: Yalah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Masih bersama aku temenin kamu, teman Pro 2 di request yang mancanegara kali ini di jam 11 sampai jam 12 siang. Dan kayaknya udah agak cukup semangat ya, dengerin lagunya Blackpink dengan Dududu. Siapa di antara kamu yang tadi dengerin sambil ada gerakan-gerakannya? Ingat banget ya. Karena emang seseru itu ya teman Pro 2. Kayaknya kalau kita sekarang mau ingat lagu, kayaknya lebih enaknya itu menjualnya dengan cara ada gerakan yang bisa kamu tiru dari lagu-lagu tersebut, iya kan? Jadinya lebih gampang juga diingat, lebih mudah juga buat kamu ikutin gitu ya. Buat kamu pecinta lagu bisa banget tuh kayak gitu ya. Sekalian juga nih buat penyanyinya segala macamnya, biar dipikirin sampai akhirnya orang tuh kenal sama lagu kamu, sama gerakan-gerakan dari lirik lagu yang kamu bikin tersebut. Kalau ngomongin lagu emang seru banget sama Pro 2. Dan aku juga bakalan bukain request time buat kamu yang pengen dengerin lagunya mancanegara dari jam 11 sampai jam 12. Boleh banget ya. Nah kayak udah masuk nih, ada Zaki yang mendengerin lagunya dari Kigo Avamax dengan Whatever. Oke, aku bakal puterin buat kamu ya Zaki. Semoga kamu juga semangat dengerin lagu ini. Nah nanti juga teman Pro 2, kita bakalan juga masuk ke OTW di jam 12 ngomongin soal usaha. Ada juga nanti kita bakal ngomongin seputar olahraga dari dunia tanah air pun mancanegara di jam 1. Dan jangan lupa juga kita bakalan dengerin top 20 lokal, di mana ada 20 lagu yang tentunya via Pro 2 Pontianak ya. Iya, dengerin di sini aja dan kamu bisa tahu siapa yang menjadi top number 10 sampai top number 5 sampai yang pertama deh. Yang kira-kira lagu kamu menjadi lagu pilihan nomor pertama enggak di Pro 2 Pontianak di minggu ini? Oke, datang Pro 2, kita langsung aja ya buat Eva dari Kigo Avamax buat kamu di santai siang kali ini yang bikin kamu semakin semangat tentunya ya.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

juga lagu yang lagi enak banget didengar teman berdua ada lagunya Lu Kenal Veronica Kok, itu gak sih? Jadi kayak lagu ini tuh lagi ramai banget diomongin di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok sama Instagram Reel ya. Jadi lagu ini tuh memang lagunya tuh santai, ada gaya bahasa khas Indonesia Timur yang bikin menarik warganet karena liriknya tuh emang gampang banget diingat dan juga sering banget dijadiin latar berbagai konten hiburan. Nah, buat kamu yang belum tahu, ternyata potongan lirik ini tuh jadi bagian yang paling serius banget untuk digunain di media sosial. Dan banyak konten kreator tuh memadukan lagunya tuh dengan konten yang komedi. Ada juga yang pasangan, ada juga yang pertemanan. Jadi popularitas lagu ini itu turut memunculkan berbagai versi cover dan juga remix yang dibuat kreator lokal. Gak sedikit banget pengguna medsos yang penasaran dengan asal-usul lagu serta sosoknya Veronica yang disebut dalam lirik gitu ya. Jadi ternyata fenomena viralnya lagu daerah dan lagu bahasa lokal ini tuh dinilai menunjukkan bahwa musik dan juga identitas budaya khas masih punya tempat yang kuat di kalangan generasi muda Indonesia. Nah gitu teman berdua ya. Jadi kalau kamu sendiri gimana nih, udah pernah belum ngikutin viralnya lagu ini, dan juga kamu udah juga nyanyiin sama pasangannya kamu atau sama teman kamu tentang lagu Lu Kenal Veronica Kok ya? Oke, teman berdua, aku bakal puterin juga lagu yang bakal kamu dengerin dan udah di request juga sama teman kita nih. Kita bacain dulu kali ya. Oke, teman berdua, ada Rangga yang request lagunya Risk It All-nya by Bruno Mars. Boleh nggak? Boleh banget dong. Masa iya nggak boleh, teman berdua ya? Sangat disarankan malah buat kamu yang pengen request, boleh banget. Langsung aja kamu via WhatsApp ataupun via Instagram kita di @pro2pnk. Ada juga kalau mau WhatsApp kemana sih, Kak Akil, kalau pengen request via WhatsApp, boleh banget kamu langsung aja save nomornya ya di 0811-5701-018. 0811-5701-018. Oke deh, aku bakal puterin buat kamu lagunya dari Bruno Mars, Risk It All, yang udah di request sama Rangga dari WhatsApp kita. Langsung aja kita dengerin lagunya Bruno Mars, Risk It All.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

0: juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih nemenin kamu di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, dan juga aku masih nemenin buat kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi di santai siang kali ini juga bisa request time ya, teman Pro 2, sampai jam 12 untuk request time mancanegara. Dan teman Pro 2, karena kita juga udah mau selesai ya, teman Pro 2 ya, udah gak kerasa banget beberapa lagu udah diputerin juga. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu mancanegaranya. Buat kamu yang tadi udah request tapi belum diputerin, nanti kita bakal puterin setelah kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur jatuh pada pukul 11 lewatnya 43 menit. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, mungkin bisa menepi dulu sejenak untuk beribadah salat zuhur ya, teman perdua. Nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu masih dengan lagu mancanegara, tapi kita bakal puterin dulu lagu-lagu islami juga yang bakal hadir di dengan kamu setelah kita akan kumandangkan azan zuhur, teman perdua. So tetap stay tune terus, teman perdua, buat kamu yang lagi di jalan hati-hati ya, selamat berlibur juga, happy weekend ya, long weekend bahkan buat kamu yang merasakan mungkin ya. Pokoknya aku bakal puterin dulu kumandang azan zuhur, nanti kita bakal balik lagi nemenin teman Pro 2 buat request time mancanegara. So tetap stay tune.

Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim, disahihkan oleh

الله أكبر الله أكبر أشهد

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu sama Akil, teman kamu. Kalau kita tadi ngomongin request time, jadi jam 10 sampai jam 11 kita bahas Indonesia, 11 sampai 12 kita juga request time mancanegara, dan di jam 12 sampai jam 1 siang ini kita bakal ngomongin seputar usaha menengah kecil, usaha apa ya teman-teman, UMKM di teman Pro 2 ya. Kita ngomongin soal UMKM, di mana UMKM ini bisa buat kamu juga ternyata anak muda nih masih ngerasa kayak kurang, kita bakalan coba cari penghasilan tambahan gitu ya.

Tempat kedua kita masih ngomongin seputar UMKM, di mana kalau misalnya kamu anak muda pengen mencoba keberaniannya mulai usaha, boleh banget ya. Jadi hari ini tuh kita bakal ngobrolin sesuatu yang relate banget sama anak muda, soal usaha kecil, mikro dan juga menengah dan juga mikro atau mikro dua ya. Jadi karena sekarang tuh makin banyak banget anak muda yang mulai sadar betapa pentingnya punya penghasilan sendiri ya. Jadi nggak cuman punya penghasilan pokok tapi juga punya penghasilan tambahan, bisa mulai dari usaha gitu ya. Apalagi di era sekarang ini peluang usaha tuh sebenarnya ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya kamu mulai jualan makanan rumahan ataupun thrift atau bikin konten atau jasa desain juga bisa teman produa ya, dan cuma bermodalkan dengan perangkatnya kamu. Jadi kamu cuma modalkan handphone sama kuota aja atau wifi gitu ya, bisa langsung berjualan. Tapi masalahnya banyak banget yang pengen mulai itu tapi bingung harus dari mana mulainya. Takut gagal, takut gak ada yang beli, takut banget ditertawain sama teman kamu gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu tuh memang bagian dari usaha dan bagian dari sesuatu yang perlu kita lalui gitu ya. Gak bakal langsung ramai, gak bakal langsung viral, dan gak langsung dapat cuan juga. Itu kayak memang part of your life gak sih? Apapun itu gak cuma usaha, kayaknya emang harus kayak gitu dulu ya, mulai dari kecil. Kecuali kalau kamu punya privilege ya teman pro 2. Jadi ternyata yang paling penting itu bukan modal yang besar, tapi keberanian buat mulai duluan. Karena kadang yang bikin kita stuck dan gak mampu itu tuh terlalu banyak mikir, iya gak sih? Apalagi yang suka overthinking, kayaknya emang gak bakal maju-maju ya mulai usahanya. Nah, pada siang hari ini kita bakal ngobrolin santai. Kalau kamu anak muda pengen mulai usaha, sebenarnya yang paling butuhin tuh apa sih? Nah, kalau misalnya kamu pengen sharing juga boleh banget ya di WhatsApp kita dan juga di Instagram kita di @pro2pnk. Kita nanti bakal bahas seputar ide usaha anak muda yang bisa kita jalanin gitu ya. Oke deh sama Pro 2, nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati aja. Yang buat kamu lagi pengen makan ya. Rekomendasi-rekomendasi makanan yang bisa buat kamu makan di siang hari, kayaknya tuh bosen ini aja. Nah, kayaknya modal ide usaha juga bisa muncul dari situ. Emang gimana sih? Nanti kita bakal bahas lagi teman pro 2, jadi jangan kemana-mana ya. Aku bakal puterin lagunya Khalid buat kamu teman pro 2 di santai siang kali ini yang lagi di jalan. Selamat mendengarkan aja.

0: Sweet.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Oke, kita baru ngomongin soal Nona dengan shootnya ini. Siapa sih yang terngiang-ngiang sama kayak aku juga, teman berdua ya. Jadi lagunya shoot ini, teman berdua baru aja viral ya di salah satu, enggak salah satu ya, malah di beberapa media sosial sepertinya ya, teman berdua. Kenapa sampai akhirnya bisa viral teman pro 2? Karena ternyata lagu shoot ini kemarin tuh baru banget dibawain. Jadi kalau belum tahu teman pro 2, ternyata shoot ini tuh merupakan grup girl group Indonesia yang ada Kristi, Esther, Baila dan juga Sahfas. Sahfa ya sebutannya ya. Jadi lagu ini tuh sangat viral karena sukses menembus tangga lagu Spotify di Korea Selatan dan juga di Jepang. Jadi teman pro 2, Nona ini adalah grup band di bawah naungan label internasional. Dan teman produk, kamu tahu gak sih, kemarin tuh mereka tuh mencetak sejarah sebagai musisi dan juga girl group Indonesia pertama yang tampil di platform musik bergengsi Jepang atau The First Tech, teman produk ya. Jadi lagunya juga enak banget. Dan ternyata dia tuh malah walaupun one take shoot tapi jago banget, keren banget, ngena banget. Jadi kalau kamu belum tahu, kamu bisa langsung aja cek deh ya Nona dengan shootnya ini. Lagunya yang tadi diputerin tuh, nah itu tuh jadinya terngiang-ngiang bahwa emang jebolan asal Indonesia juga keren banget, nomor 2. Oke deh, kita lupakan Nona, nomor 2 kita lagi bahas seputar UMKM ya. Jadi kita bakal ngomongin seputar UMKM, dimana emang kalau kita ngomongin anak muda UMKM sambil nyari cuan juga bisa kok, masih muda. Caranya kenapa, caranya gimana gitu ya. Kadang kita tuh bingung mau bisnis apa, kalau punya usaha tuh harus punya tempatnya tahu. Kadang kayak gitu gak sih yang bikin kita mundur? Ada, atau juga ada yang harus modal jutaan baru bisa bikin usaha. Atau ada juga yang ngomong nih, aduh harus ada yang profesional nih baru bisa bikin usaha gitu ya. Nah, stigma-stigma seperti itu tuh yang kita harus bisa tepis, teman berdua. Karena enggak juga kok, sekarang banyak banget usaha yang lahir dari sederhana. Misalnya nih, ada yang jago bikin kopi, terus buka coffee corner kecil-kecilan. Ada yang suka desain, ini juga bisa jadi ladang cuannya kamu, buka jasa desain poster, teman berdua. Atau buat kamu yang suka main game, nah daripada buang-buang waktu main game gitu aja yang jadinya omongan tetangga gitu ya, mendingan jadi streamer aja atau joki sekalian ya. Nah buat kamu yang suka outfit, bisa juga kamu jadi ide bisnisnya tuh jual thrift ataupun affiliate, itu kayaknya paling digemari sekarang ya. Dan terakhir nih buat kamu yang suka ngomong, enggak sih, kalau aku sih enggak, pendiam ya. Nah buat kamu yang suka ngomong, bisa banget bikin konten ataupun podcast, dimana kamu juga bisa jadi ladang cuan di situ. Nah artinya sekarang tuh ternyata hobi sekarang yang kamu lakuin ataupun yang kamu sukain itu bisa jadi peluang usahanya kamu. Dan yang paling menarik nih, anak muda punya satu kelebihan besar yaitu cepat ngerti tren. Nah kemampuan ini tuh jangan sampai disepelekan ya, harus bisa kita usahakan dengan baik supaya bisa menjadikan ladang cuan. Karena orang dewasa masih bingung nih gimana sih cara jualan online, sementara anak muda zaman sekarang pastinya kamu udah ngerti dong gimana cara bikin konten yang rame di TikTok ataupun Instagram gitu ya. Nah ini tuh bisa jadi senjatanya kamu buat bisa menjadikan itu usaha ataupun ladang cuannya kamu. Jadi jangan nunggu sempurna dulu baru mulai, karena banyak banget usaha yang berkembang tuh sambil jalan gitu, teman-teman dua. Ih, menarik ya. Oke deh buat kamu yang tetap semangat untuk

mendengarkan Pro 2 dan juga mungkin lagi di jalan ya, hati-hati ya, ya. Aku bakalan puterin lagu buat kamu yang lagi remuk hatinya. Ini ada Anggika Falho yang bakal mewakili perasaannya kamu. Langsung aja ada Anggika Falho ya buat kamu, remuk hati.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

di Santai Siang Teman Pro 2 bersama Akil, teman kamu masih di Pro 2 Pontianak juga ya. Teman Pro 2 kamu bisa dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital atau juga lewat streaming di rri.co.id. Dari tadi kita ngomongnya seputar usaha Teman Pro 2 buat anak muda yang pengen usaha, gimana sih takut gagal itu tuh wajar tahu Teman Pro 2 ya. Nah Teman Pro 2, jadi kalau kita ngomongin soal usaha yang bakal dijalinin sama anak muda, selain dia menambah cuan atau ngisi kekosongan waktu ya, lagi kuliah nih, aduh pengen tambah uang jajan gitu ya Teman Pro 2 ya, atau pengen nonton konser tanpa dikirim sama orang tua tuh bisa banget ya. Jadi kalau ngomongin soal usaha, takut gagal itu wajar banget, karena yang bikin gak orang jadi gak mulai-mulai usahanya itu karena takut gak punya modal gitu ya. Takut gagal, takut rugi, takut gak laku, takut banget dicap aduh halu gitu ya Teman Pro 2, itu kayak wajar banget. Karena semua yang usahanya sekarang lancar ataupun sekarang pun yang memang sukses berusaha ternyata pernah gagal sebelumnya, kecuali tadi ya ada privilege Teman Pro 2, jadi modalnya banyak gitu ya. Gak takut kalau modalnya habis Teman Pro 2. Nah padahal gagal itu katanya bagian dari proses belajar. Jadi orang yang sekarang bisnisnya sukses pun ternyata dulu tuh pernah sepi pembeli ataupun salah hitung modal, ditinggal partnernya, bahkan pernah mau nyerah. Coba deh kalau kita ngundang anak Pro 2 yang usaha-usaha, rata-rata tuh pernah bakal ada di posisi ini gitu ya. Dan mereka tetap berjuang, tetap berusaha supaya bisa lebih bangkit lagi Teman Pro 2 dengan yang semangat baru, usahanya bisa lebih lancar lagi, harapannya kayak gitu. Jadi itu semua normal Teman Pro 2, karena usaha ini juga bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling tahan untuk belajar dan juga tetap bertahan untuk tetap berusaha Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu masih ragu buat mulai sesuatu, mungkin bukan karena kamu gak bisa, mungkin kamu cuma belum berani aja ngasih kesempatan buat diri sendiri buat lebih berkembang. Nah Teman Pro 2, usaha yang kecil ini bukan berarti kecil juga loh nilainya. Jadi ada orang yang malu mulai usaha kecil, padahal gak ada usaha yang sebenarnya kayak ini usahanya rendahan gitu ya. Gak ada ya, selama halal dan juga dijalannya dengan serius, pasti bakal maju dan juga keren banget cuannya gitu ya. Nah jadi jangan minder kalau sekarang baru jualan dari rumah, atau masih sistemnya masih PO, pre-order, masih promosiin ke teman sendiri, itu juga udah hal yang biasa dan itu emang works kok Teman Pro 2 ya. Atau masih packing sendiri tengah malam juga, itu banyak banget kok, bukan cuma kamu sendiri yang sekarang kayak gitu. Jadi karena semua brand besar juga pernah ada di fase tersebut Teman Pro 2, jadi yang penting itu adalah konsisten. Jadi buat kamu anak muda, yang penting terus untuk posting tiap hari, belajar komunikasi yang baik juga, jaga kualitas, dengerin juga kritik pelanggan. Ini nih agak susah sebenarnya Teman Pro 2 ya, tapi mau gimana lagi, karena kita berusaha, segala pelayanan itu pasti ada yang baik dan juga ada yang kurang baik. Jadi sepertinya supaya kamu makin melejit usahanya, dengerin kritik pelanggan dan juga saran tuh bisa kamu buka juga, terutama teman-teman dekat dulu deh misalnya gitu ya, biar kamu masih bisa dengerin juga dengan kata-kata yang baik gitu Teman Pro 2 ya. Kalau teman sendiri lebih tahu kita seperti apa, komunikasi yang tepat juga bisa bikin kita makin nerima kritik dan saran tersebut, ya gak sih? Pokoknya semangat aja buat kamu yang pengen mulai berusaha, mulai usaha dan juga menambah cuannya. Dan jangan takut gagal, 1000 kali gagal tuh 1000 kali, bahkan 10.000 kali lipat bakal lebih sukses, katanya kayak gitu Teman Pro 2 ya. Amin deh ya. Oke deh Teman Pro 2, aku bakal tutup perjumpaan aku bareng kamu di OTW, obrolan tentang wirausaha. Nanti jam 1 sampai jam 2 kita ngomongin seputar olahraga. Yuk kita update informasi olahraga di ruang dengar kamu Teman Pro 2 lewat RRI di Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang masih naik turun semangatnya, 1000 kali bakal hadir nih, biar 1000 kali juga tetap semangat buat kamu ya, 10 kali gagal 1000 kali sukses, asik. Ada Gia Indrawari Teman Pro 2 buat 1000 kali aku, dari Gia Indrawari, lagu barunya di Gia ini Teman Pro 2.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu. Dengerin Pradio Pondok.

0: shouted.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

The Miracle of Focus adalah buku yang mengeksplorasi kekuatan fokus dalam mencapai tujuan dan meraih kesuksesan. Buku ini menekankan pentingnya mengalihkan perhatian dari gangguan dan membangun kebiasaan yang mendukung produktivitas. Esensi dari buku ini terletak pada konsep bahwa fokus adalah kunci untuk mencapai pencapaian yang signifikan. Penulis memberikan berbagai strategi praktis untuk membantu pembaca mengidentifikasi tujuan mereka, mengatur prioritas, dan mengatasi tantangan yang muncul. Dengan menerapkan teknik-teknik ini, individu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam karir maupun hubungan pribadi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa dengan fokus yang tepat, mereka dapat mewujudkan impian dan aspirasi mereka, menjadikan perjalanan menuju kesuksesan lebih terarah dan memuaskan.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada, Bang. Ah, Bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah, kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah. Lanjut, Bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo, Bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah. Makasih ya. Oh iya, Rob. Kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh, Bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya, Bang.
0: Hahaha, betul tuh, Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh, Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah, Bang Mat. Nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan, Rob.
1: Ah, sama-sama, Bang.

Oh, kita berdua adalah kisah selamanya dari Raisa, ada Berstan, Barsena dan juga Raisa. Ya, teman berdua ya. Ada lagunya Barsena, Berstanda dan juga Raisa ini emang kayak aduh gimana gitu ya. Pas banget juga nonton dengerin di siang hari, teman berdua. Ngomongin seputar awal

di tahun 1998, 2018, dan terakhir di tahun 2022. Jadi perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions ini, atau singanya Atlas ya, dimulai di tahun 1970. Maroko ini tampil berani saat melawan timnas dari Jerman, teman berdua ya. Nah, tahun 1986, Maroko juga kembali mencetak sejarah bahwa Maroko ini berhasil mengalahkan Meksiko yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia tahun 1986, yang menjadi capaian terbesar mereka pada saat itu. Nah, teman berdua, tapi kalau kita dengar timnas Maroko, kenangan manis yang tercipta di Piala Dunia Qatar tahun 2022, tentunya nggak bisa luput dari ingatan kita ya, bahwa singa atlas ini seperti kuda hitamnya Maroko gitu ya, menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh sampai babak semifinal. Maroko sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti, dan Portugal pun harus mengakui keunggulan dari tim Maroko. Sayangnya tema Pro 2, Maroko harus melepas sang juru racik di balik capaian tahun 2022, yaitu pelatih Walid Regragui Maret 2026 lalu. Ia digantikan oleh Muhammad Kouah Ouahbi yang kini akan mendampingi Maroko di Piala Dunia tahun 2026, tema Pro 2. Nah, di sisi lain, Maroko pun beruntung memiliki salah satu bek terbaiknya, yaitu Achraf Hakimi. Bek andalan Paris Saint-Germain ini juga dikenal dengan kecepatan dan juga serangan tanpa lelah yang kerap membuat lawan kewalahan. Selain itu juga ada Ilyas Akhomah yang juga menjadi senjata Maroko yang harus diwaspadai oleh tim lawan, teman berdua ya. Jadi penyerang muda ini juga pernah dibina selama 6 tahun di Akademi FC Barcelona saat remaja. Jadi Akhomah ini turut mencatat lebih dari 50 penampilan di La Liga bersama Villarreal CF dan juga Rayo Vallecano. Dengan ini dirinya dipastikan menjadi sosok yang merepotkan pertahanan lawan nantinya ya. Waduh, pokoknya informasi selengkapnya kamu bisa langsung aja cek di kanal website resmi rri.co.id, di kanalnya Piala Dunia 2026, buat kamu update tentang Piala Dunia tahun 2026 ini. Oke deh, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, masih ngobrolin seputar olahraga ya, baik tanah air pun maupun mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama Akil Tama Pro 2 di Pro 2 FM, dan juga kita bakalan galau bersama di siang hari ini sambil nemenin kamu mungkin lagi di jalan, yang lagi senyum-senyum sendiri, yang lagi menggalau, nih diwakilin ya sama lagunya Lyodra dengan Teganya Kau, teman-teman.

Teman Bro 2, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kita Pro 2, kita masih di Pro 2 FM, masih ngomongin seputar olahraga juga. Tadi kita ngomongin Piala Dunia dari mancanegara, dan kali ini kita informasinya dari tanah air ya. Ada Gregoria Mariska Tunjung yang memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan, Tom Pro 2. Jadi keputusan ini tuh disampaikan kepada jajaran pelatih dan juga pengurus PBSI. PBSI menyebut bahwa Gregoria ini masih harus menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat, Tom Pro 2. PBSI juga menilai keputusan ini diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Dan organisasi bulu tangkis nasional ini menghormati keputusan dari atlet tunggal putri Indonesia tersebut. Jadi Gregoria ini, teman Pro 2, menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan juga pelatih selama menjadi bagian pelatnas PBSI. Dan beliau mengaku memperoleh banyak pengalaman selama membela Indonesia dalam berbagai turnamen internasional. Kepala Bidang Binpres PBSI, Eng Hian, mengapresiasi dedikasi Gregoria selama memperkuat Indonesia. Menurutnya, Gregoria ini memberikan kontribusi besar bagi prestasi bulu tangkis nasional. PBSI juga mendoakan Gregoria segera pulih dan juga sukses menjalani aktivitas di luar lapangan bulu tangkis, ya teman Pro 2. Organisasi ini juga berharap masa depan Gregoria tetap berjalan baik setelah meninggalkan pelatnas. Dan diketahui juga teman Pro 2 bahwa Gregoria ini sebelumnya absen dalam sejumlah turnamen internasional akibat serangan vertigo yang berulang sejak Maret 2026 lalu. Jadi gangguan kesehatan ini membuatnya kesulitan menjalani aktivitas normal sehari-hari. Waduh, buat kamu yang pecinta bulu tangkis kayaknya agak sedikit kecewa juga ya. Padahal Gregoria ini kayak bagus banget mainnya dan juga memang membanggakan Indonesia di kancah internasionalnya pada saat pertandingan bulu tangkis. Oke, Tom Pro 2, kayaknya informasi dari Gregoria ini juga menutup perjumpaan aku bareng kamu. Gak kerasa banget ya Tom Pro 2 ya, namanya dari jam 10 sampai jam 2 siang. Aku harus pamit karena nanti jam 2 kita bakalan langsung puterin juga dan dengerin juga Top 20 Lokal Indonesia, Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang suka request nih, kita ada 20 tangga lagu yang tentunya juga setiap minggunya bakal diputerin siapakah yang menjadi top number one di Pro 2 Pontianak, teman Pro 2, sesuai dengan requestannya kamu ya. Dan nanti di jam 3 juga kita bakal dengerin juga 20 tangga lagu dari top number one sampai ke 20 dari lagu-lagu mancanegara. Jadi simak terus ya teman Pro 2 ya, di jam 2 sampai jam 3 kita bakalan dengerin top 20 lokal Pro 2 Pontianak untuk lagu Indonesia. Dan di jam 3 sampai jam 4 kita bakal dengerin lagu top 20 lokal tetap untuk mancanegara. Dan buat kamu yang penasaran juga untuk top 20-nya Jakarta atau nasional, kamu bisa dengerin di jam 2 sampai jam 3 untuk top 20 nasionalnya. Kita bakal relay dengan dari di Pro 2 Jakarta. Dan buat kamu yang pengen dengerin lagu mancanegara yang barunya apa dan 20 tangga lagunya seperti apa, kamu juga bisa dengerin di jam 3 sampai jam 4 sore besok di hari Minggu. Thank you banget buat kamu yang udah gabung tadi juga ya di Request Time Indonesia, Request Time Negara. Semoga informasi yang disampaikan juga bisa menambah wawasan kita semua. Tentunya selalu menghibur sama Pro 2 ya. Jam 2 nanti bakal ada hadir ya Top 20. Jadi dengerin terus sama Pro 2 dan jangan lupa untuk terus request ya. Happy weekend sama Pro 2. Semoga hari-hari kamu menyenangkan. Aduh, enggak kerasa weekendnya udah mau kelar ya. Enggak apa-apa. Kalau kita bahagia tuh berasanya weekend terus walaupun lagi kerja. Bener enggak sih? Oke deh, sebelum hujan sepertinya kita langsung aja puterin lagunya Egiptaf ya. Sedih aku sebelum hujan sama nih, kayak aku juga sedia apa ya, enggak deng sedia kopi enggak sebelum bekerja ya enggak sih. Oke, teman Pro 2, aku pamit and see you, bye bye, happy weekend.

0: Hai teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu semangat dan pastinya tetap ditemenin musik-musik terbaik pilihan kamu semua. Seperti biasa nih, selama 1 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng lewat deretan lagu Indonesia paling hits, paling ramai diputar, dan paling bikin kamu makin berwarna di top 20 Indonesia era di Pontianak. Mulai dari lagu yang viral, bikin baper, sampai yang siap nemenin kamu joget tipis-tipis di kamar, di jalan, atau bahkan di tempat kerja, semuanya udah siap nih diputerin khusus buat kamu teman Pro 2. Jadi, naikin volumenya ya, siapin buat kamu, dan jangan kemana-mana, karena sekarang saatnya kita mulai perjalanan musik paling seru minggu ini. Inilah dia Top 20 Musik Indonesia RRI Pontianak. 20. Raim Lode, Sang Badut.
1: Nomor 20.

Oke, di nomor 2 ada lagu baru dari Raim Lo Ode dengan Sang Badut. Dan ini tuh punya nuansa yang emosional banget, di nomor 2. Lewat liriknya ini menggambarkan seseorang yang terlihat kuat dan selalu bisa menghibur orang lain, tapi sebenarnya menyimpan banyak rasa sedih dalam dirinya. Ibarat seorang badut nih, dia tuh selalu buat orang tertawa, padahal hatinya tuh ya gak baik-baik aja gitu. 19. Sesi Potret Inau featuring Ari Lesmana. 19.

sukses bikin banyak pendengar tuh ikut hanyut karena liriknya yang dalam banget. Jadi tema Pro 2 sesi potret ini bercerita tentang penyesalan seseorang yang terlambat pulang dan akhirnya kehilangan orang tercinta untuk selamanya. Jadi temanya tuh kayak kehilangan, rindu, dan juga rasa bersalah. Di lagu ini tuh terasa banget sama orang deket dan terasa buat banyak orang, kayak relate gitu loh tema Pro 2. Nah, awalnya tuh viral karena potongan lirik lagu yang ramai banget dipakai di media sosial, terutama nih bagian yang menggambarkan momen pulang kampung tapi sosok yang dirindukan udah gak ada lagi. Jadi itu banyak netizen yang pakai lagu ini tuh untuk konten keluarga, kenangan bersama orang tua, sampai video nostalgia yang bikin kamu banjir air mata. 18, Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

Pro 2, kita masuk ke 18. Ada lagunya Nadif Basalamah dengan nuansa hangat dan juga emosional, yang bercerita tentang kenangan yang akan terus hidup meski waktu terus berjalan. Dan dengan lirik yang puitisnya Nadif dan juga aransemen musik yang lembut, lagu ini tuh sukses bikin banyak pendengar ikut terbawa suasana. 17, Rizky Febian featuring dengan Adrian Khalif dengan Alama. 17.

0: Oke, deh, sama Pro 2, kamu ngerasa gak sih kalau lagu ini tuh kayak seru banget, ada kolaborasi yang hangat lewat Rizky Febian dan juga Adian Khalif lewat lagunya Lama. Nah, lagu ini tuh punya vibe yang fun dan juga catchy dengan lirik yang menggambarkan rasa kagum sampai salah tingkah karena seseorang. Nuansa pop yang santai bikin lagu ini tuh gampang banget masuk playlist anak muda. Ya, tapi sayang banget sih, lagu ini tuh kayak harus turun beberapa peringkat, iya gak sih sama Pro 2? 16, Yofi Widianto dan Ran, cukup sudah.
1: Nomor 16.

0: seseorang yang milih menyerah dalam hubungan yang terus menyakitkan. Aransemen yang khasnya Yofi ini tuh dipaduin sama lagunya Ran tuh emang kayak manis tapi juga sendu. Gitu gak sih kamu berdua? Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayaknya ini relate buat kamu yang ngerasa cukup deh sudah gitu ya. 15, mahal ini untuk yang bersamanya.
1: Robots. 15.

0: Di posisi 15 minggu ini teman pro 2 ada Mahalini lewat lagu Untuk Yang Bersamanya. Jadi lagu ini tuh penuh emosi tentang rasa ikhlas lihat orang yang dicintai itu bahagia sama orang lain. Sedih gak sih teman pro 2? Jadi kayak vokalnya Mahalini yang kuat dan penuh penghayatan ini tuh sukses nih bikin lagu ini tuh relate sama banyak orang. 14. Bermandri Dengan Latar Biru.
1: 14.

0: tentang nuansa mellow dan juga tenang dengan lirik tentang kenangan dan juga perjalanan seseorang yang musiknya tuh berlatar biru, kayak cocok banget deh buat nemenin malam-malam gitu ya. 13 perunggu 33 kali
1: 13.

ternyata seenak itu. Enggak deng, lagu ini ternyata bisa bikin kamu semangat dan juga mewakili keresahan hati orang-orang muda yang lagi ngomongin tentang hidup, tekanan, pencarian arah. Dan juga lagu ini tuh mencuri banyak hati pendengarnya, terutama buat kamu yang kayak ngerasa penuh perjuangan, ya gak sih? 12, ada titik-titik di ujung doanya dari Sal Priyadi. 12. 12.

kalau lagu ini Tengah Pro 2 muncul di awal tahun 2026. Judulnya tuh unik. Aku pikir awalnya tuh kayak lagu religi, ya gak sih? Tapi ternyata memang penuh makna tentang harapan dan juga doa yang belum selesai terucap. Jadi lagunya Sal Priadi ini memang ngerasa personal itu dapat banget gitu ya, mewakili orang-orang di luar sana. Bagaimana kita tuh berdoa tuh seperti apa gitu ya. Aduh, puitis banget deh teman-teman. 11 Afgan Kacamata. 11

0: Masuk nomor 11 sama 42 ada Afgan dengan kacamatanya. Dan kacamatanya Afgan ini emang ngerasa pas nyanyi tuh ingatnya Afgan. Enggak ya? Jadi lagu ini tuh hadir dengan nuansa romantis ringan tentang seseorang yang terlihat sempurna di mata pasangannya. Ih, kayak aku gak tuh? Enggak ya? Tapi sebenarnya emang kita tuh ngerasa kayak easy listening dan juga bikin kacamata tuh gampang banget melekat di hati pendengarnya. Kamu setuju kan sama aku? 10 Hanin dia, kita sama-sama ya.
1: Dan sekarang kita memasuki peringkat 10 besar. 10

0: Oke, okay, nomor 2. Jadi kita masuk 10 besar nih. Di posisi 10 ada Hanindia dengan lagunya Kita Sama-sama Ya Ini, tentang dua orang yang saling menguatkan dalam hubungan. Dan juga vokalnya tuh lembut banget ya, jadi kayak terasa hangat dan juga menenangkan, kayak aku sama kamu. 9, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: 9.

Kalau ngomongin Ivan Seventeen itu udah pasti kayak lagunya tuh viral di mana-mana, sering dipakai juga untuk kegalauan yang berjamaah gitu ya sama Pro 2, karena lagunya tuh sukses untuk menyentuh hati para pendengar dan ya tadi bikin galau berjamaah sama Pro 2 ya. Kalau kamu belum punya lihat kalau konten-konten berseliweran di media sosial itu kayak mewakili deh lagunya Ivan Seventeen. 8. Gia Intawari 1000 kali. 8.

Lanjut ke nomor 8 di minggu ini, ada Ghea dengan Seribu Kalinya. Dan lagu ini tuh menggambarkan perjuangan seseorang yang terus mencoba bertahan dalam hubungan meski berkali-kali luka. Tapi sebenarnya lagu ini tuh ngerasa kalau kayak bersyukur dapetin si dia yang seribu kali tuh dapat jatuh cinta gitu ya sama orang ini nih. Keren gak tuh? 7, It Gives Tough, Sedih Aku Sebelum Hujan. 7.

Nah, kalau lagu ini Tomo Pro 2 masuk di posisi 7 dengan lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan, karena mungkin lagu ini tuh emang enak banget didengerin terus-terusan, jadi berminggu-minggu tuh terus ada ya lagunya. Karena lagu ini tuh punya nuansa yang hangat tentang kesiapan seseorang untuk hadir dan selalu menemani di saat sulit. Tomo Pro 2, kamu juga ngerasa kalau musik dan liriknya tuh emang khas banget di Giftaf gak sih? Kayak terasa menenangkan sekaligus juga menyentuh. 6. Nuka, Satu Hari Bersamamu. 6.

Oke, teman Pro 2 gak kerasa udah masuk di posisi nomor 6 minggu ini yang ditempatin oleh satu harinya bersamamu dengan suara Nuka yang khas ini. Jadi lagu ini tuh tentang keinginannya Nuka menghabiskan waktu sederhana bersama orang yang tersayang nih. Jadi vibe-nya tuh romantis, fresh, dan juga cocok deh buat kamu yang lagi falling in love. 5. Yura Yunita mau jadi apa? 5.

0: Yai, kita masuk ke posisi 5 besar. Teman Pro 2 ada Yura Yunita, mau jadi apa? Yang kita juga gak tahu mau jadi apa ya. Jadi lagu ini tuh ngangkat keresahan masa depan dan juga pertanyaan hidup yang sering banget dirasakan oleh anak muda, yang ya khasnya Yura Yunita ya, punya energi, karakter vokal yang kuat dan juga pastinya penuh makna. Jadi mewakili para anak muda yang mau jadi apa ke depannya gitu. 4. Anggi Marito, Langitku Sendiri.
1: Nomor 4.

0: Di posisi 4 sama Pro 2 ada Anggi Marito dengan Langitku Sendiri, di mana lagu ini tuh penuh banget emosi tentang kesepian, proses bangkit, dan juga kehilangan. Jadi vokalnya Anggi ini powerful tapi bikin suasana lagu tuh sangat dalam. 3. Ada lagunya Dia dengan AI.
1: Nomor 3.

0: Kalau ini tuh gak bisa kalau gak sambil dinyanyiin gak sih teman-teman berdua? Karena lagu ini tuh viral, karena irama dan juga liriknya tuh yang gampang banget diingat, dan juga ya banyak berseliweran di media sosial pastinya ya. Jadi buat kamu kalau lagi dengerin lagunya dia IA ini tuh pastinya terus bersemangat, dan kalau kamu pengen request terus di Prodo FM harus terus-terusan request biar tetap ada di top 20 kita. 2. Perunggu pikiran yang matang.
1: Nomor 2.

0: Oke teman berdua, gak kerasa kita udah masuk di runner up kita minggu ini. Ada lagunya Perunggu dengan Pikiran Yang Mat. Gimana lagu ini tuh membawa pesan tentang proses kependewasaan dan cara menghadapi hidup yang semakin rumit. Kayaknya kalau Perunggu tuh khasnya seperti itu gak sih teman berdua? Jadi kayak Perunggu tuh sukses bikin mencuri perhatiannya pecinta musik Indonesia dan anak muda, bikin terngiang-ngiang akan lagunya Perunggu. Oke teman berdua, gak kerasa kita udah bakal masuk di posisi pertama minggu ini. Kamu tahu apa enggak dan kamu nyangka atau enggak, ternyata kita udah masuk di posisi pertama Top 20 Musik Indonesia era di Pontianak minggu ini. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu.
1: Nomor 1.

gimana lagu ini tuh sukses menyentuh dari banyak pendengar lewat pesannya yang tentang hadir, tentang setia, tentang orang yang tersayang dengan segala keadaannya. Dan dengan lirik hangat dan juga musik yang easy listening, gak heran kan kalau lagu ini tuh berhasil menjadi juara kita di top 20 era di Pontianak minggu ini. Oke, tanggung berdua gak kerasa banget, aku udah nemuin kamu kurang lebih 1 jam ke depan. So, tetap stay tune terus, tetap request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 Pontianak. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram. Pokoknya kalau kamu request bisa banget ya. Kita juga bakalan hadir buat kamu top 20 Indonesia dari jam 2 siang sampai jam 3 sore setiap hari Sabtu. Jadi buat kamu yang pengen request boleh banget ya. Jangan sampai lagu favorit kamu malah keluar dari top 20 era di

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu Indonesia yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Hai Tulum Pro 2, saatnya kamu join di Top 20 Internasional barengan sama aku Salma selama 1 jam ke depan. Sebelum masuk ke urutan ke-20, aku mau kasih tahu ke kamu nih teman Pro 2. Setelah bertengger di chart dalam beberapa minggu lalu, ada yang harus keluar nih dari chart kita minggu ini. Yaitu ada Callum Scott dan juga Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody. Dan juga Let's Say Goodbye to Anima featuring AJ dengan Out Of My Body.

komputer favorit, kamu bisa langsung request aja di program Request Time Mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang ya teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke urutan ke-20 minggu ini. 20, Bruno Mars dengan Chris

Bruno Mars membuka chart minggu ini lewat lagu emosional berjudul Risk It All. Lagu ini ngomongin tentang keberanian buat mempertaruhkan semuanya demi cinta dan mimpi yang benar-benar diyakini. Cilah, cinta banget gak tuh? Nuansanya deep banget, tapi tetap punya sentuhan khas Bruno Mars yang bikin nyaman untuk didengar. Cocok nih buat kamu yang lagi berjuang ngejar sesuatu yang penting dalam hidup kamu. Teman Pro 2, pasti kamu udah pernah sih dengerin lagu ini, apalagi seliweran di TikTok, di media sosial, viral. Okay, next di nomor 19 ada Madison Beer dengan Bittersweet.

Naik ke nomor 19 teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bitter Sweet. Dari judulnya aja udah kerasa ya, lagunya itu punya rasa manis sekaligus menyakitkan. Bitter teman Pro 2. Lirik dan juga aransemennya cocok banget buat kamu yang pernah ada di fase susah move on, tapi juga gak bisa sepenuhnya membenci kenangan itu. Nih, kalau kamu nih tipe yang mana nih? Dengar lagu galau sambil lihat langit malam atau scroll chat lama? Mungkin lagu ini bakal kena banget sih di kamu ya. Madison Beer dengan Bitter Sweet. 18. Alan Walker, Steve Aoki, Lonely Club, Aras dengan Broken Angel.

Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Kolaborasi super rame dan juga energik hadir di posisi ke-18. Ada Alan Walker dan juga Steve Aoki berhasil bikin Broken Angel ini terasa lebih modern dengan sentuhan EDM yang megah. Yah, ala-ala Steve Aoki sama Alan Walker ya. Beatnya powerful banget dan cocok banget diputar di malam hari atau pas kamu lagi butuh tambahan semangat. 17 ada Louis Capaldi dengan Survive.

Louis Capaldi kembali bikin hati pendengarnya ikutan nyesek nih lewat judul lagunya Survive. Lagu ini ngebawa pesan tentang bertahan di tengah tekanan hidup dan juga rasa lelah yang kadang gak bisa dijelasin. Bingung gak tuh gimana ya cara jelasinnya? Tapi justru itu yang bikin lagu ini relate banget buat kita-kita anak muda. Karena kadang kita emang cuma butuh diingatkan kalau sejauh ini tuh kita masih kuat bertahan. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek, semoga lagu ini tuh bisa jadi pelukan kecil ya. And then last, ada Harry Styles dengan Aperture.

Harry Styles hadir dengan warna yang dreamy dan juga artistik lewat lagunya berjudul Aperture. Lagu ini tuh terasa seperti perjalanan imajinasi yang tenang dan juga penuh makna. Harry juga menunjukkan sisi eksperimentalnya yang bikin lagu ini tuh terasa beda dari pop mainstream biasanya. Jadi kalau misalnya kalian suka lagu yang vibesnya estetik dan juga puitis, wajib banget sih masuk ke playlist kamu. 15, Cat's Eye dengan Gabriella.

Di posisi ke-15 ada Cat's Eye lewat lagunya Gabriela. Lagunya fresh banget. Dan kalau teman Pro 2 dengerin dari top 20 sebelum-sebelumnya, Cat's Eye ini selalu bertengger dan gak pernah turun-turun. Paling cuma naik satu, turun lagi, naik turun, tapi tetap bertahan di top 20. Ih, gokil gak tuh? Ini tuh adalah tipe lagu yang gampang bikin kepala kita ikut goyang walaupun pertama kali denger. Jadi cocok banget buat temenin kamu di perjalanan sore atau jadi mood booster kamu sebelum beraktivitas di malam hari. Next ada nomor 14, Ed Sheeran dengan

Ed Sheeran ini emang jagonya bikin lagu romantis, tapi sederhana, tapi juga ngena. Ada Kamera, bercerita tentang momen-momen kecil dalam hubungan yang justru paling berharga buat dikenang. Lagu ini tuh hangat banget dan bikin kita sadar kalau kadang kebahagiaan itu tuh datang dari hal-hal yang sederhana. Nah, teman Pro 2, kalau hidup kamu bisa difoto jadi satu momen favorit hari ini, kira-kira momennya apa ya? 13. David Guetta, Teddy Swims, Tonsenai dengan

Kalau biasanya lagu patah hati itu identik sama lagu yang mellow, yang sedih-sedih, yang galau. Beh, lagu dari David Guetta featuring Teddy Swims featuring Tones and I ini beda banget. Gun Gun Gun ini menggabungkan vokal soulful dengan beat dance yang tetap bikin semangat. Jadi meskipun liriknya sedih, vibesnya tuh tetap powerful gitu teman Pro 2. Cocok banget buat kamu yang mungkin lagi patah hati tapi tetap pengen tampil strong. Jadi ya, hati boleh sedih tapi muka tetap harus sangar, harus tetap strong teman Pro 2. 12 ada Shakira dengan

Shakira kembali membawa energi liar dan juga eksotis nih lewat lagunya berjudul Zoo. Ritmenya tuh langsung bikin suasana jadi lebih hidup dan sulit buat kita diam. Khas Shakira banget sih teman Prodo, penuh warna, penuh groove, dan bikin pengen ikut ngedance. Siapa sih teman Prodo kalau misalnya denger lagu ini tuh langsung otomatis pengen ikutan joget? 11 ada Bruno Mars dengan I Just

Bruno Mars lagi-lagi muncul di chart minggu ini teman Pro 2 lewat lagunya berjudul I Just Might. Lagu ini tuh punya groove yang santai dengan suasana retro yang bikin nyaman banget buat kita dengar. Ceritanya tentang peluang kedua dalam cinta, tentang rasa yang ternyata belum benar-benar hilang. Ya kadang memang ya, ada orang yang walaupun sempat pergi tapi tetap aja susah dilupain. Gamon banget gak tuh teman Pro 2? Tapi suka banget sih sama lagu Bruno Mars I Just Might ini, karena kita tuh kayak dibikin joget gitu, dibikin asik banget. Next ke 10 ada Somber dengan Back to Friends. You better show

Back to Friends ini menghadirkan kisah hubungan yang berubah arah, yang dari pacaran mungkin yang pernah dekat akhirnya harus kembali back to friends, harus kembali ke hubungan pertemanan. Dibalut nuansa pop melankolis yang easy listening banget itu Mang Pro 2. 9 ada Meghan Trainor dengan Still Don't Care.

Meghan Trainor kembali membawa energi percaya diri lewat lagunya berjudul Still Don't Care. Lagu ini playful banget, penuh attitude dan juga cocok buat kalian yang udah capek banget nih mikirin omongan orang lain. Udahlah, gak peduli. Kadang emang hidup tuh jadi lebih tenang saat kita berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Beatnya fun, easy listening, dan punya vibes yang bikin mood langsung naik. 8 ada Jisoo featuring Zayn Malik.

bikin banyak pendengar jadi baper. Jisoo dan Zayn Malik menghadirkan chemistry yang dreamy dan juga emosional lewat Eye Close. Lagu itu ngegambarin rasa rindu yang tetap terasa bahkan saat mata tuh lagi dipejamkan. Romantis, tenang, tapi juga menyimpan rasa kehilangan. Apalagi perpaduan vokal mereka yang unik banget, lembut, hangat, dan bikin suasana malam ini terasa makin mellow. Cocok banget nih buat kalian yang lagi kangen sama seseorang, tapi cuma bisa dipendam. Nomor 7 ada Alex Warren dengan Ordinary.

Alex Warren membuktikan kalau cinta sederhana juga bisa terasa luar biasa lewat lagu Ordinary. Lagu ini tuh hangat banget dan punya pesan bahwa kebahagiaan tuh gak selalu harus mewah kok. Kadang, justru hal-hal kecil bersama orang yang tepat itu yang paling berarti. Nuansanya nyaman didengar sambil santai sore ataupun di perjalanan kamu. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband?

Kalau biasanya lagu galau tuh identik sama mellow, Ray ini datang dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Where Is My Husband terdengar unik ya, teatrikal, dramatis, tapi fun banget buat didengar. Ada humor, ada drama, vokalnya tuh powerful banget khas Ray yang bikin lagu ini terasa lebih hidup. Ini tuh tipikal lagu yang bikin penasaran dari awal sampai akhir. Apalagi kalau misalnya denger lagu ini, kayak kok bisa ya Ray bernafas secepat itu? 5, ada Olivia Dan dengan Man I Need.

Olivia Dian ini menghadirkan nuansa soulful yang hangat lewat lagunya Man I Need. Lagu yang bercerita tentang harapan buat menemukan seorang yang benar-benar

Westlife akhirnya kembali hadir di chart dengan lagunya Carry Up. Harmonisasi khas mereka tuh masih menjadi kekuatan utama yang bikin nostalgia langsung terasa. Lagunya penuh semangat dan juga membawa pesan tentang perjalanan cinta, harapan, dan tetap berjalan walaupun hidup gak selalu mudah. Dan sekarang kita masuk ke top 3 minggu ini, teman Pro 2. Di urutan ketiga,

Tate McRae ini tampil penuh attitude lewat Nobody's Girl. Lagu pop modern ini membawa pesan tentang kebebasan, kemandirian, dan juga gak mau dikontrol sama siapapun. Beatnya catchy, cocok banget sih jadi anthem buat kalian yang lagi fokus buat mencintai diri sendiri dulu. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.

Olivia Dian ini kembali muncul di posisi runner up minggu ini lewat lagu romantis So Easy to Fall in Love. Nuansanya hangat, langsung terasa sejak awal lagu. Liriknya tuh ngegambarin betapa mudahnya jatuh cinta saat bertemu sama orang yang tepat. Simple, manis, dan bikin hati tuh jadi jauh lebih adem. Cocok banget buat kamu yang lagi berbunga-bunga atau diam-diam suka sama seseorang.

Oke, Tuan Pro 2, sebelum kita masuk ke urutan pertama, let's get a quick recap. 20, Bruno Mars dengan This It All. 19, Madison Beer dengan Bittersweet. 18, Alan Walker featuring Steve Aoki, Lonely Club dan juga Aras dengan Broken Angel. 17, ada Louis Capaldi, Survive. 16, Harry Styles, Aperture. 15, Cat's Eye, Gabriella. 14, Ed Sheeran, Kamera. 13, David Guetta, Teddy Swim, dan Tones and I, Gun Gun Gun. Di urutan ke-12, ada Shakira dengan Zoo. 11, Bruno Mars, I Just Might. 10, Samber dengan Back to Friends. 9, Meghan Trainor, Still Don't Care. 8, Jisoo featuring Zayn dengan Eye Close. Di urutan ke-7, ada Alex Warren dengan Ordinary. 6, ada Ray dengan Where Is My Husband. 5, Olivia Dean dengan Man I Need. 4, Westlife dengan Career. Urutan ketiga ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Urutan kedua ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di urutan pertama minggu ini. Kira-kira siapa ya?

Dan ini dia teman Pro 2 di urutan nomor 1 minggu ini. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di sini Taylor Swift menghadirkan cerita penuh metafora dan juga emosi mendalam dalam lagu The Fate of Ophelia. Lagu yang memadukan sisi puitis dan juga dramatis khas dirinya teman Pro 2. Dan lagu ini banyak banget yang request setiap request time mancanegara. Jadi itu dia teman Pro 2, Top 20 International versi Pro 2 Pontianak. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin dan masuk ke dalam Top 20 International, kamu bisa langsung aja request di request time mancanegara setiap hari di jam 11 sampai jam 12 siang hanya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau gitu, sama pamit undur diri dan see you, bye-bye.

Baru aja kamu dengerin tanggal lagu internasional yang hits minggu ini. Jangan lewatkan program Request Time setiap hari jam 10 pagi sampai jam 12 siang hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Hey, what's up teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sore ceria 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi kamu udah dengerin ya, top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional yang udah diputerin dari jam berapa tadi? Jam 2 ya, teman Pro 2 ya, WD. Nah, jadi info aja nih buat kamu yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu masuk ke dalam top 20 dari Pro 2 Pontianak. Silahkan request sebanyak-banyaknya di jam request time Indonesia dan di jam request time mancanegara, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Anyway, kembali lagi bersama Dipa Revanda di sore ceria kali ini tanggal 16 Mei 2026 nih teman Pro 2. Waduh, udah malam minggu lagi aja nih ya. Gimana teman Pro 2, udah adakah planning malam minggu kali ini? Mau kemana? Mau jalan, mau ngedate, mau nongki, atau mau rebahan doang nih di rumah? Yang pastinya jangan sampai malam minggu kali ini dilewati dan dilalui dengan bersedih-sedih ya teman Pro 2. Kalau kamu lagi ngerasa gak baik-baik aja, ngerasa lagi gak punya temen, kamu bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 Pontianak sore hari ini. Karena ada Dipa yang akan menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Sudah ada yang gabung dari nomor WhatsApp 085282 sekian-sekian-sekian. Selamat sore Kak Dipa, selamat sore juga buat teman-teman RRI Pro 2. Katanya Malming pada kemana nih? WD, Malming mah kita ngapain ya? Di rumah aja kayaknya, kan saya anak rumahan banget. Percaya banget tuh. Bang Dipa mau request lagunya Niki, Take a Change With Me Dong, hehe, thank you. Sama-sama, boleh. Abis ini kita puterin ya requestan dari kakak yang sudah gabung di sore hari ini. Dan buat teman-teman Pro dua yang lainnya yang lagi dengerin Dipa, khususnya yang lagi dalam perjalanan, Dipa ucapin hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kalau kamu punya info-info menarik, pengen request, pengen titip salam, atau sekedar pengen sapa-sapa doang nih, kamu bisa gabung di WhatsApp, Instagram, dan juga di aplikasi RRI Digital. Habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di sore ceria ya, dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.
1: Dengerin Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Satu lagu dari Salma Salsabil judulnya Hacu. Nih, requestan dari Kak JJ yang udah gabung ya di sore hari ini. Langsung aja kita puterin spesial buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Enjoy!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Pak Revanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Tadi udah ada kita puterin ya requestan dari teman-teman Prodo yang gabung di sore hari ini. Ada lagi nih yang udah gabung. Wih, ada Bang BM. Ada Bang BM yang request lagunya Sheila on 7 dengan judulnya Sederhana. Infonya katanya di sore hari ini cuacanya cerah bersahabat banget. Plus kalian salam-salam deh buat teman-teman Prodo di sore hari ini. Selamat bermalam minggu katanya. Widi, Bang BM malam mingguan kemana nih malam hari ini? Dan juga buat teman-teman Prodo yang lainnya yang pengen gabung, pengen request lagu, let's go, kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita puterin requestan dari Bang BM nih, Sheila on 7 dengan Sederhana.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Alright, Lana Del Rey dengan Young and Beautiful, requestan dari Bang Alvino Suryo Negoro ya di sore hari ini. Terus tadi ada juga yang request lagu G-Rox, katanya Falling in Love. Widih, malam minggu Falling in Love, bau-bau first date nih kayaknya. Kenal-kenalin dong sama teman-teman Pro 2, ketemunya di mana? Terus apa aja sih yang bikin kamu tertarik sama doi? Asik. Terus ada Bang BM lagi yang udah gabung, katanya pengen request lagunya Kanabun Siluet. Widih, random-random ya requestan sore hari ini teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, di malam minggu kali ini, daripada kamu sedih, daripada kamu galau kan, mending dengerin lagu-lagu yang pastinya enak banget nih buat menemani kamu di sore menjelang malam hari ini ya teman Pro 2. Oke, jadi nanti di jam 5 juga ada polling receh. Apa aja sih yang akan kita polling kan nanti di sore hari? Udah boleh nih kamu gabung dari sekarang. Barangkali ini pengen request, Bang, bahas ini dong. Bang, kita polling ini dong. Boleh. Nanti kalau bisa kita obrolin deh di sore hari ini ya teman Pro 2. Tapi sembari nunggu jam 5, Dipa puterin dulu lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Wah, ada Kak Moon juga nih ya di sore hari ini. Halo semuanya. Oke, ini dia G-Rox dengan Falling in Love, spesial buat teman Pro 2 yang udah request tadi ya. Dan abis ini Dipa akan kembali lagi nemenin kamu. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: ちょい前ぐらいのがいいんじゃん。
1: マジ前やって、マジ前。
0: なんか後ろからやとあれ、勢いで落ちてまうから。
1: 今いけそうやって、今いけそうやって。いくよ。
0: うん、いいよ。
1: おわぁ、
2: えpada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: RM Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Sekarang udah jam 5 lewat 2 menit, waktunya kita masuk ke polling receh nih teman Pro 2. Nah, berhubung ini malam minggu ya, malam minggu tuh identik banget dengan nongkrong, jalan-jalan keluar gitu kan, atau hangout bareng teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal hangout bareng teman-teman nih ya, kira-kira kamu ini tim yang datang duluan atau nunggu dulu nih? Ada dari teman-teman yang nyampe di lokasi janjian duluan, baru kamu mau nyusul. Nah, ini kan biasanya lumayan jadi perdebatan ya, kalau misal pengen nongkrong gitu, siapa yang pergi duluan? OTW dong. Nah, sekalinya ada yang bilang OTW, ternyata masih di kasur rebahan. Nah, makanya nih, kira-kira kalau kamu nih barengan sama teman-teman ya, kira-kira apakah kamu yang datang duluan atau nunggu dulu nih ada teman-teman lain yang udah nyampe di lokasi baru kamu nyusul? Boleh nih gabung barengan Dipa di polling receh sampai jam 6 sore nanti ya. Ada yang masuk di WhatsApp-nya Prodo Pontianak dari nomor 087887 sekian. Request Niji ya Bang Dip, boleh. Yang mana aja terserah. Oke, aku pilihin satu lagu nih, spesial buat kakaknya yang udah gabung di sore hari ini ya. Satu lagu dari Niji, aku pilihin judulnya Biarlah, spesial buat semua teman-teman Prodo 2. Dan abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti nih teman Pro 2. Masih di polling receh juga, tadi udah kita buka ya pollingnya buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen menyuarakan, widih menyuarakan gitu. Nah jadi kalau kamu lagi nongkrong nih atau diajakin nongkrong deh, kamu tim yang datang duluan atau nunggu nih teman-teman yang lain datang dulu baru kamu nyamperin. Nah tadi sudah ada beberapa yang memilih ya, widih. Ada yang bilang katanya kalau aku diajak bang, aku pengen nunggu teman-teman yang lain dulu nih datang katanya, habis itu baru aku nyamperin. Karena konteksnya pengen nongkrong ya. Dan terus kalau nongkrong datang sendiri lebih awal tuh bete aja rasanya gitu. Kecuali kalau pengen nyontai sendiri, katanya nggak apa-apa, aku datang duluan. Ada juga yang bilang nggak apa-apa bang, aku pengen datang lebih awal gitu. Jadi kalau misalnya yang lain pada telat, aku langsung pulang dan bisa langsung istirahat lagi, rebahan di rumah, katanya gitu. Memang random-random banget sih ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal nongkrong ya, kalau bisa mah di apa ya, dikomunikasikan gitu. Jangan sampai bilangnya OTW, tapi ternyata masih di rumah, masih rebahan, masih siap-siap atau bahkan baru bangun gitu teman Pro 2. Kasihan sama teman-teman yang lain yang udah nunggu gitu. Makanya kalau enggak pengen-pengen banget buat nongkrong mah jangan ngajakin orang gitu ya, istirahat aja di rumah. Atau kalau kamu ngerasa nggak enak buat nolak, ya udah jangan mengiyakan juga. Kalau bisa mah jujur aja bilang, aduh aku kayaknya malam hari ini nggak janji nih bisa pergi gitu. Kalau memang tiba-tiba bisa nyamperin, aku akan nyamperin. Tapi kalau nggak, aku nggak berani janji gitu. Takutnya yang dijanjiin yang bersangkutan tuh nunggu gitu tuh teman Pro 2. Oke deh, mungkin masih ada teman-teman Pro 2 yang pengen menyampaikan gitu ya. Kamu tim yang nunggu teman-teman nyampe dulu atau yang datang duluan ketika pengen nongkrong? Boleh gabung bareng Andipa di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital.

Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda nih, di sore ceria ya. Dan sekarang di jam 6.36 menit, aku mau kasih info buat semua teman-teman Prodo, khususnya yang berada di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini tanggal 16 Mei 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak akan dikumandangkan tepat pada jam 17.46 menit, berarti kurang lebih sekitaran 10 menit lagi nih ya teman Prodo. Dan buat teman-teman Prodo yang lagi di perjalanan, mungkin kalau ada ketemu masjid atau surau yang khususnya beragama muslim ya, boleh tuh singgah-singgah dulu sebelum melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Oke deh, kalau kayak gitu nanti Dipa akan kembali lagi dengan informasi dan program menarik lainnya. Dan buat semua teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada, Bang. Ah, Bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah, kemana tuh?
0: Biasa, mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah. Lanjut, Bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo, Bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh Bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya, Bang.
0: Hahaha, betul tuh, Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh, Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah, Bang Mat. Nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan, Rob.
1: Ah, sama-sama, Bang.

0: Hari ini sepi juga ya. Gi, pesan 6 cup kayak biasa ya.
1: Gi, pas banget nih. Aku pesan kopi 6 ya.
0: Dit.
1: Kayak biasanya. Harga kawan ya, Gi.
0: Dit, jujur aja ya. Harga nomang itu udah tipis banget.
1: Ah, lebay kamu, Gi. Kita kan berteman. Kalau bisa, ya gratis gak sih?
0: Teman bukan berarti gratis. Dan melulu potong harga, Dit. Justru teman harus bantu usaha kecil lah.
1: Lah, terus buat apa kita temanan dari dulu?
0: Justru karena kita teman, harusnya ngerti lah.
1: Kamu udah berubah, Gi. Udah gak kayak dulu lagi.
0: Aku tuh bukan berubah. Aku nih lagi berjuang. Kamu taunya nongkrong, pesan minum aja. Aku yang mikir besok bisa buka lagi apa enggak.
2: Gi, mau 2 take away ya? Kenapa suasananya tegang begini?
1: Argi sekarang pelit. Apalagi sama kawan sendiri.
2: Kenapa gitu?
1: Masa aku udah pesan banyak, tapi dia tuh gak mau kasih diskon. Harga teman gitu loh.
2: Dit, kamu tahu enggak? Kalau harga bahan-bahan tuh lagi naik.
1: Yaelah, masa ke kawan sendiri juga harganya mahal sih?
2: Justru kalau ke kawan sendiri, harusnya saling dukung dong. Bukan ngerugiin gitu.
0: Kalau semua minta harga kawan, usaha aku bisa berhenti, Dit. Udah modal pas-pasan, aku juga baru merintis usaha ini.
1: Aku gak kepikiran sejauh itu sih, Gi.
0: Aku senang kamu beli di sini, tapi juga pengen usaha aku ini hidup, bahkan berkembang lebih baik lagi lah ke depannya.
1: Oke, Gi. Kalau kayak gitu, aku tetap pesan. Harga normal juga gak apa-apa deh.
2: Nah, gitu dong. Namanya baru teman yang baik.
0: Makasih banyak ya, Dit.
1: Harusnya aku yang bilang makasih. Kamu udah ngajarin aku. Kalau ngedukung UMKM, itu bukan minta murah. Tapi mau bayar dengan harga yang layak.
2: Karena usaha kecil bukan soal harga teman, tapi soal usaha yang dihargai.
1: Oke, Pren. Aku siap bantu kamu. Aku akan promosikan kafe ini ke teman-teman aku. Oke enggak tuh?
2: Gitu dong, Dit. Oh iya, satu lagi. Jangan mudah menjatuhkan usaha orang lain dengan review negatif mereka. Kasian kan?
1: Siap.

0: RRI Grogol Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Rodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di sore ceria di jam 6.12 menit ini ya teman-teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita masuk ke Nyantai Culture. Masih seputaran malam minggu teman Pro 2. Gimana nih malam hari ini, apakah sudah ada planning pengen keluar? Ada ajakan nongkrong-nongkrong, ajakan ngedate barangkali? Atau pengen rebahan aja santai-santai di rumah menikmati waktu di akhir pekan? Boleh dong gabung barengan Dipa di malam hari ini ya, ceritain rencananya malam hari ini kamu mau ngapain aja atau teman Pro 2. Kalau kita lihat-lihat sih di luar cuacanya cukup bersahabat ya teman Pro 2. Tadi dari sore hari sampai sekarang cuacanya lumayan panas, terus juga silau mentereng banget. Gak tahu nih apakah akan ada tanda-tanda turun hujan di malam hari ini, dan kayaknya aku pengen cek-cek dulu deh di informasi cuaca di kota Pontianak malam hari ini nih teman Pro 2. Dan sayangnya malam hari ini tuh katanya ada turun hujan ringan dengan intensitas 98-99%, dan ini merata di seluruh kecamatan yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Suhunya juga 24-25 derajat Celcius ya teman Pro 2. Waduh, jadi buat kamu yang pengen keluar, pengen nongkrong-nongkrong malam hari ini, jangan lupa disiapin jas hujan, mantel, ataupun atribut berkendara kamu deh ya. Jangan sampai tiba-tiba pas lagi jalan nongkrong kena hujan, jadinya bete deh teman Pro 2. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang lagi dalam perjalanan atau siapapun yang lagi dengerin Dipa deh di malam hari ini, yang punya info-info menarik di sekitar kamu, info cuaca, informasi lalu lintas atau apapun itu, silakan gabung di WhatsAppnya Pro 2 Pontianak ya. Nanti Dipa bacain pesan-pesan dari semua teman-teman Pro 2 di malam hari ini. Caranya gampang banget, kamu tinggal kirimkan aja ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oh.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita? Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Para Evanda di Sore Ceria sampai jam 8 malam nanti. Serba-serbi malam minggu nih teman Pro2. Waduh, ada yang udah di dalam perjalanan kah kalian? Yang lagi di jalan, harapannya di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan selamat berakhir pekan. Selamat menikmati malam mingguannya deh nah, teman-teman Pro2. Nah, buat kamu yang lagi siap-siap nih, dicek-cek lagi barang-barangnya teman Pro2. Jangan sampai ketinggalan handphone, charger, TWS, dompet terutama ya. Dan yang pastinya jangan lupa bawa duit buat bayar parkir. Tapi serius deh teman Pro2, kadang kalau di malam minggu gini ya, kita suka kelupaan bawa duit cash tuh. Jadi kayak udah apa-apa serba cashless gitu ya. Dan ujung-ujungnya kalau ada transaksi yang mengharuskan kamu menggunakan uang cash, kitanya jadi bingung sendiri deh. Nah makanya kalau misalnya kamu ngerasa, aduh kayaknya lupa udah gak ada duit cash lagi nih, mumpungan masih awal juga ya, jangan lupa tarik tunai dulu teman Pro2. Tapi kalau kamu pengen di rumah aja juga gak apa-apa sih ya teman Pro2 ya. Kayak ya order makanan lewat ojek online, terus juga nyantai-nyantai ngeliat apa, nonton Netflixan mungkin barangkali, atau dengerin Pro2 Pontianak juga gak ada salahnya sih ya. Terus buat teman-teman Pro2 nih yang pengen kasih-kasih info barengan Dipa di malam hari ini, let's go, silakan gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital ya. Nanti di jam 7 kita bakalan puterin lagu-lagu spesial dari musisi-musisi yang ada di Pontianak dan sekitarnya. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Ketangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Kabar bahagia dari rumah sakit teman Pro 2 baru aja kita puterin spesial buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini. Dan masih di sore ceria juga nih teman Pro 2, masih di serba-serbi malam Minggu. Waduh, tapi by the way karena tadi lagunya lagu kabar bahagia ya. Ini bertepatan banget nih ada teman-teman aku yang udah join malam hari ini terus bilang kayak Dip, Bang Dip, aku mau ngedate nih malam hari ini. Doain ya, mudah-mudahan first impressionnya baik. Pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang malam hari ini mau malam mingguan, mau ngedate, mau ketemuan sama doi atau siapapun deh ya malam hari ini, mudah-mudahan nanti di jam malam di Deep Talk itu ada kabar bahagia yang bisa diceritain sama teman-teman di Pro 2 Pontianak. Terus juga buat kamu yang malam hari ini sendirian aja nih ya, pengen self healing with the, pengen me time. Ya, mudah-mudahan waktu yang kamu punya malam hari ini bisa jadi waktu yang berkualitas. Entah itu buat refresh diri, buat healing tipis-tipis, atau sekadar buat lebih mengenal diri sendiri aja nih teman Pro 2. Masih dipatungguin juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen gabung malam hari ini ya. Silakan langsung aja menuju WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Dan nanti seperti biasa di jam 7 kita bakalan puterin lagu-lagu asli dari anak-anak Pontianak. Buh, cakep gak tuh. Oke deh kalau kayak gitu, ini ada beberapa lagu yang akan lewat dulu di ruang dengar kamu malam hari ini. So buat kamu semua stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Satu lagu dari Liodra, Teganya Kau. Ini requestan dari Bang Abe ya malam hari ini. Gak tahu kenapa galau malam mingguan. Aduh, malam mingguan jangan galau-galau deh ya guys ya. Terus tadi juga ada gabung Kak Rai ya. Kak Rai bilang daerah Ampera udah turun hujan bang, lumayan deras katanya. Waduh, mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan atau baru mau berangkat, harap hati-hati di jalan deh ya. Emang sesuai sih tadi aku ngecek dari BMKG juga katanya bakalan turun hujan ringan nih. Cenderung hujan deras juga. Waduh. Jangan sampai deh ya hujannya awet. Yang awet mah harusnya pasangan atau hubungan, bukannya hujan. Ngomong-ngomong soal hujan nih teman Pro 2, nah sesuai janji nih ya, aku pengen puterin beberapa lagu-lagu dari teman-teman musisi yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk pembuka sesi kita di malam hari ini, Dipa bakalan puterin satu lagu dari Hitam Putih, judulnya Hujan Sore Itu. Ya meleset dikit lah ya kalau ini Hujan Sore Itu, biarpun sekarang udah malam, tapi lagunya tetap enak biarpun didengar malam-malam nih teman Pro 2. Oke, ini dia satu lagu dari Hitam Putih ya, Hujan Sore Itu. Check this out.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Din?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Din.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ya, balik lagi barengan di Parevanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi udah kita puterin ya, satu lagu pendatang baru kita, WD. Baru aja minggu lalu datang ke Prodo Pontianak, ada Cuksen, teman Prodo. Cuksen apa Cuksen sih? Ngomong Cuksen ya. Judul lagunya Jangan Hilang ya. Jujur li, lagunya santai ringan banget buat didengerin teman Prodo, khususnya di malam minggu kali ini. Nah, nextnya nih teman Prodo, kita dengerin dulu grup-grup dari Idol, WD. Grup-grup dari Idol gimana maksudnya ya? Ya pokoknya teman-teman Idol Group yang ada di Pontianak dan sekitarnya deh. Ini ada Seika, Pikachu dan juga Raisen Harmony nih teman Pro 2. Kita tunggu lagu-lagu terbaru dari mereka ya. Tapi ya untuk sekarang kita puterin lagu-lagu yang ada dulu di playlist kita malam hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Yaudah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Ada Hira, North Sea, dan juga Simple Children yang akan segera lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya, Dipa bakalan balik lagi dan stay menemani kamu sampai jam 8 malam. So pastikan stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas

Ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, tadi udah kita puterin ya teman-teman lagu-lagu dari anak-anak band Pontianak ya, yang udah ada berapa lagu tadi, ada Hira, ada siapa lagi itu, North Sea, terus terakhir ada lagunya Simple Children judulnya Peka. Nah karena udah hampir jam 8 malam juga nih teman Pro 2, Dipa Rifanda kayaknya harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 3 sore tadi, dan habis ini bakalan ada Mr. Anwir yang akan menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dari jam 8 sampai jam 12 malam besoknya lagi, tapi bercanda ya teman Pro 2 ya, memang hidup ini terlalu menyenangkan nih, pokoknya apa-apa jangan dibawa pusing deh teman Pro 2, bawa ketawa aja, bawa santai, ya enggak sih Bung Anwar, bener enggak sih?
1: Betul
0: yang sebelah sini ternyata bukan yang itu.
1: Betul.
0: Mungkin Anwar ada yang pengen dibicarakan sama teman-teman Pro 2 malam hari ini, kira-kira deep talk nanti mau ngomongin apa ya?
1: Belum tahu sih cuy, tapi kayaknya bakal ngomongin soal perempuan. Nggak tahu.
0: Perempuan di desa Tumaritis.
1: Betul. Siapa pula itu? Tapi aku setuju sama tadi sama kata-kata Dipa ya, hidup apa terlalu itu? Singkat kalau kita cuma habiskan buat nggak ketawa. Nah,
0: betul.
1: Jadi harus ketawa.
0: Harus ketawa. Dibawa happy teman-teman.
1: Dibawa happy ya, aja.
0: Karena gitu. Semua orang kan ada timelinenya masing-masing.
1: Ada prosesnya.
0: Masing-masing. Rezeki, jodoh, segala macam tuh udah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi buat apa kita marah-marah?
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Siapa kau? Mau berizin ke lagu.
1: Oh iya, silakan.
0: Maksudnya jangan marah-marah. Kayak lagu yang mau diputerin habis ini. Dimanjakan nih, usah marah-marah nanti cepat tua.
1: Betul.
0: Nah, kalau kayak gitu Dipa Rifanda pamit dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok, dan selalu pastikan stay tune di
1: 101,8 FM Pro 2 Pontianak,
0: teman terbaik kamu.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Satu lagu dari Onyx, teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

So good to be back right here teman Pro 2 barengan sama Anwar yang menggantikan Dipa Revanda. Udah nemenin kamu dari tadi jam 3 sore teman Pro 2 sampai jam 8. Sekarang jam 8 waktunya buat aku nemenin kamu menerjang hujan malam di kota Pontianak yang syahdu, ya enggak cuy? Ada beberapa musik yang udah masuk ke dalam playlist yang udah siap buat aku putar ya teman Pro 2 buat kamu. Salah satunya ada dari Coldplay, Yellow. Kita bakal barengan menjalani program-program acara. Dimulai dari ronda teman Pro 2. Nanti setelah ronda di jam 9 kita bakalan ada deep talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. So stay tune terus ya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu satu lagu dari Coldplay, Yellow. Let's go.

That was Yellow, teman Pro 2 by Coldplay. And now you're still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, with Anwar till 11 PM, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu, teman Pro 2, ngerasa kayak ada satu lagu yang baru masuk beberapa detik aja, ya, yeah, langsung bikin suasana jadi mellow. Wahaha. Tentu ada ya, teman Pro 2. Bahkan baru aja tadi lagunya aku putarkan gitu kan, Coldplay dengan Yellow. Lagu yang dirilis tahun 2000 ini tuh bikin kita nggak cuma sekedar jatuh cinta biasa, tapi ini adalah satu lagu yang bercerita tentang seseorang melihat orang yang dia sayang sebagai sesuatu yang spesial banget gitu kan, teman Pro 2. Ya enggak? Kita kalau lihat ibu kita misalnya, ayah kita, atau pasangan kita, tuh kayak look at the stars. Look how they shine for you, teman Pro 2. Wow. Simple tapi ngena, dan mungkin itu alasan kenapa sampai hari ini lagu dari Coldplay, Yellow, masih jadi lagu yang sering diputar pas lagi hujan gerimis seperti malam hari ini, teman Pro 2 ya. Pas lagi nyetir malam, atau pas lagi diem sambil mikirin seseorang, cieilah mikirin seseorang. Menariknya, kata Yellow sendiri ternyata muncul secara spontan, teman Pro 2. Uhuy! Waktu Coldplay lagi bikin lagu ini, kira-kira apa ya judulnya cuy? Ah, kuning aja gimana? Waduh, rumah sakit dong. Tapi akhirnya warna kuning di lagu ini tuh malah terasa kayak simbol kehangatan gitu ya. Kayak seseorang yang bikin hidup kita jauh lebih terang. Dan kalau dipikir-pikir ya, teman Pro 2, setiap orang mungkin pernah punya yellow-nya masing-masing. Ya enggak? Seseorang yang bikin hari kita terasa spesial, walaupun harinya kayak hari biasa aja gitu kan. Walaupun kadang orang itu gak selalu jadi milik kita, teman Pro 2, tapi tetap pernah jadi bagian indah dalam hidup kita. Dan itu cukup untuk dikenang cuy. Jadi malam ini teman Pro 2, kalau ada satu nama yang tiba-tiba muncul di kepala pas dengar lagu Yellow, mungkin semesta lagi ngingetin kalau pernah ada seseorang yang bikin hidup kita terasa lebih hangat dari biasanya.

Kalau di lagu Yellow tadi, teman Pro 2, orang yang sangat spesial adalah pasangan ya, entah itu cowok kamu atau cewek kamu. Kalau di lagu yang sekarang kamu dengerin, tentu seorang ibu ya, teman Pro 2 ya. Mama 510 and now you still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih di sini bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12. Enggak sampai jam 12 banget sih, sampai jam 11.50-an gitu ya. Aku bakal puterin kamu lagu-lagu yang asik buat nemenin kamu mengendarai mobil di kota Pontianak.

0: anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Halo, kami Efek Rumah Kaca. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, 822, satu lagu dari One Direction. Dan aku lagi baca-baca WhatsApp ya, teman produk WhatsApp lagi. WhatsApp ya, WhatsApp. Kalau WhatsApp kan apa kabar ya, enggak cuy ya. Aku lagi baca-baca WhatsApp. Ada satu pendengar nih ya, teman Pro 2 yang lagi pengen dengerin lagu dari Olivia Rodrigo nih, teman Pro 2. Wow. Namanya aku sebut boleh kali ya, Lara Purnamasari. Halo Lara. Udah lama kayaknya kita enggak berjumpa via udara. Tapi boleh juga requestan kamu nih, teman Pro 2. Tapi karena lagunya lumayan agak-agak santai gitu ya, slow banget, mungkin nanti aku bakal putarnya di jam 9. Sekarang masih di jam 8. Aku lagi masih pengen dengerin lagu-lagu yang middle up gitu ya. Walaupun lagu yang nanti bakalan aku putar setelah ini juga lumayan santai gitu ya. Tapi kalau Olivia Rodrigo, Driver License, kayaknya akan jauh lebih cocok kalau misalnya nanti kita puter di jam 9-an ke atas lah ya, jam-jamnya deep top. Setuju nggak? Lara, setuju bang? Oke. Tadi aku tanya ya, teman Bro 2, ke Lara, kira-kira kenapa kok pengen dengerin Driver License? Karena aku tahu makna dari Driver License bukan cuma kartu SIM aja nih, teman Bro 2, ada makna di balik lagu tersebut. Alasan dari Lara Purnamasari adalah karena aku mendengarkan lagu itu bukan untuk larut dalam kesedihan, tetapi agar hati ini tetap kuat dan perlahan bisa bangkit lagi. Wow. Karena tidak semua orang mampu bercerita, dan sebagiannya lagi memilih sembuh lewat nada dan lirik. Luar biasa, thank you banget ya Lara ya. Tapi mohon maaf sekali, nanti aku bakal puterin juga, tapi nantilah ya, teman Pro 2, Lara. Tapi hari ini lagi, sekarang aku juga akan puterin lagu dari Olivia Rodrigo buat kamu Lara. Nih lagunya nih. Itu dia ya, Olivia Rodrigo, teman Pro 2, dengan Deja Vu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

ada di jalanan gitu ya. Kalau aku pantau gitu ya di Sudirman, ini masih turun gerimis ya teman Pro 2. Nggak tahu nih kalau misalnya di daerah kamu, di tempat kamu, di rumah kamu, apakah masih turun hujan atau gimana? Boleh kamu informasiin ke Pro 2 ya guys, di 0811 570 1018, atau bisa juga DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Atau buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi ada di luar kota Pontianak, let's say di Singkawang atau di Ketapang gitu kan, atau dimanapun kamu lagi ada gitu ya teman Pro 2, pengen berbagi informasi, boleh ya, sama-sama aja, hajar-hajar aja teman Pro 2. Oke, ada kota Pontianak ya teman Pro 2, malam ini masih diperkirakan bakal didominasi hujan ringan sampai potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah. Terus juga suhunya ada di kisaran angka 24 sampai 29 derajat Celcius. Udara cukup lembab teman Pro 2, jadi kalau mau keluar nongkrong atau riding malam, driving your car malam-malam, siapin jaket atau payungnya ya, siapin jaket supaya kamu enggak masuk angin. Cah. Kata BMKG juga ngingetin ke kita teman Pro 2, bakalan ada kemungkinan kilat atau petir. Kalau kilat kan cuma cahaya, nah kalau petir nih agak bikin jantungan ya, karena disertai suara yang kenceng gitu ya teman Pro 2. Nggak cuma petir suaranya yang kenceng, tapi juga angin yang juga kenceng ya. Anginnya kenceng, singkat-singkat, dan juga hujan yang turun tiba-tiba di malam hari. Dan juga jangan lupa ngopi. Nah, itu dia teman Pro 2. Itu bukan kata BMKG, tapi kataku barusan ya guys ya.

yang sebenarnya gitu ya, ngomongin soal ego, soal ketenaran dan sikap orang-orang di industri musik sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita tarik ke luar dari dunia musik atau industri musik, ya bisa aja kita pakai lagu tersebut buat nyindir orang-orang yang haus validasi di media sosial. Waduh. Di lagu ini teman berdua Kendrick Lamar nyindir budaya pamer gitu ya, flexing, terus fake image. Waduh, kena juga nih aku. Main-main apa? Main-main AI gitu ke. Ih, ngedit lagi di Old Trafford, edit lagi di apa, Emirates Stadium gitu kan, fake image. Dan orang-orang yang terlalu haus validasi, makanya hook paling ikoniknya teman berdua, sit down, yeah, be humble, yeah. Sit down, yeah, be humble. Waduh, kalau aku yang nyanyi agak-agak kurang masuk ya teman berdua. Kalimat itu tadi teman berdua, sit down and be humble, ini seperti pesan buat orang-orang supaya nggak terlalu besar kepala kali ya, dan selalu tetap jadi orang yang membumi gitu ya, walaupun punya popularitas, punya banyak duit, atau punya status gitu ya, udah santai aja kau, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak gimana-gimana gitu ya, nggak cuy. Tapi uniknya lagu ini juga punya sisi kontradiktif. Kendrick sendiri di beberapa bagian terdengar percaya diri banget gitu ya, bahkan flexing. Jadi lagu ini tuh terasa seperti gabungan antara kritik terhadap ego sekaligus nunjukin confidence diri sendiri sebagai rapper top. Ini yang penting ya teman berdua. Kita contoh, flexing jangan, tapi confidence jalan.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami
2: Rumah Sakit.
1: Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
2: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
1: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
2: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
1: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
2: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

Akhirnya teman berdua, kita sampai di jam 9. Sekarang udah lebih 19 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan tadi udah aku awali dengan beberapa lagu. Terakhir tadi kita dengerin lagu dari The Cranberries, Zombie. Sebelumnya tadi juga udah ada aku puterin Avril Lavigne ya, Girlfriend. Agak up ya, tapi it's okay. Terus sekarang kita coba untuk menilik WhatsApp yang sudah aku terima di 0811 570 1018. Ada Lara Purnamasari, selamat malam Lara. Sebenarnya tadi udah WhatsApp dari jam 20.21 ya teman Prodo, jadi di jam 8 tadi ya. Tapi aku hold karena akan jauh lebih menarik kalau baca ini dan puterin requestnya di jam 9. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, dapat salam aku. Sejuk sekali hati ini rasanya. Selamat malam Kak, selamat malam juga Lara. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih. Boleh dong. Olivia Rodrigo, Driver License Kak. Oke. Alasannya karena aku mendengarkan lagu itu bukan untuk larut dalam kesedihan, tetapi agar hati ini tetap kuat dan perlahan bisa bangkit lagi. Oh, wow. Karena tidak semua orang mampu bercerita, dan sebagiannya lagi memilih sembuh lewat nada dan lirik. Terima kasih Lara Purnamasari sudah request lagu. Dan jujur, dibandingkan request lagu saja, aku jauh lebih seneng ketika kamu request lagu plus kasih aku tahu alasannya gitu ya teman Pro 2. Kenapa malam hari ini Lara pengen dengerin Driver License? Karena dia pengen kuat dan perlahan bisa bangkit lagi dari kesedihan-kesedihan yang dia sebenarnya gak pengen larut gitu ya. Waduh, lagunya Dewa tuh larut. Tapi emang kalau kita dengerin lagu, kadang kita terbawa sama lagu tersebut gitu kan. Kalau lagunya sedih, kita jadi ikutan sedih. Kalau lagunya bahagia, kita juga ikutan bahagia. Sebenarnya aku pengen merekomendasikan Lara untuk bisa dengerin lagu-lagu yang bahagia. Tapi karena di sini dia sudah nge-disclaimer gitu ya teman Pro 2. Pengen dengerin Olivia Rodrigo, Driver License, bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi agar hati tetap kuat dan perlahan bisa bangkit. Jadi oke okay, kalau itu mau lo. Nanti aku bakal puterin ya Driver License dari Olivia Rodrigo. Tapi kalau aku cari tahu gitu ya teman Pro 2, apa sih sebenarnya makna dari lagu Driver License Olivia Rodrigo? Ternyata ada seseorang yang dia pengen dapetin SIM, surat izin mengemudi, supaya dia bisa jalan-jalan bareng sama kekasihnya kemanapun mereka pengen pergi gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah punya driver license-nya, malah kekasihnya pergi.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sekali lagi mau ngucapin terima kasih ke Lara Purnamasari karena berkat dia request lagu Olivia Rodrigo Driver License, aku jadi punya ide untuk ngebahas sesuatu yang akan aku obrolin barengan sama kamu malam hari ini di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, sebelumnya tadi aku udah bilang ya, sebelum aku play lagu Driver License, kalau Driver License itu mungkin ya menurutku, kalau aku lihat atau aku dengar dari beberapa liriknya, sebenarnya dia pengen jalan-jalan gitu ya sama pacarnya. Akhirnya dia belajar mobil, terus juga coba untuk ikutan ujian mengemudi, terus akhirnya dapat SIM gitu kan, dapat driver license. Pas udah dapat, ternyata cowoknya atau ceweknya pergi ninggalin dia, entah karena hal apa gitu ya, teman Pro 2. Nah, itulah pertanyaannya teman Pro 2. Kenapa kita ditinggalin sama pasangan kita? Ada banyak tuh jawabannya teman Pro 2. Tapi kalau menurutku bisa jadi karena emang dianya yang udah bosen gitu ya sama kita, atau kitanya justru yang udah bosen sama dia. Jadi udah kayak gak ada rasa lagi, ngapain juga gitu kan dipaksakan gitu kan teman Pro 2. Atau ada hal-hal yang menyinggung perasaan, atau ada hal-hal yang bikin kita sakit hati atau bikin dia sakit hati. Kita gak tahu siapa yang salah, dia atau kita. Kalau kita sih ngerasanya kayak paling bener ya gak cuy. Satu hal teman Pro 2 yang mungkin bisa jadi apa ya, bisa jadi pengganggu dalam hubungan kita sebagai manusia adalah mengungkit masa lalu. Kalau cowok biasanya yang aku temui jarang tuh mengungkit masa lalu, ada tapi gak sebanyak perempuan. Pertanyaannya adalah kenapa perempuan lebih banyak yang mengungkit masa lalu? Jawabannya sesederhana, cowok pelupa. Cowok tuh pelupa cuy, sementara perempuan otaknya besar sekali, cerdas sudah pasti, pintar sudah tentu, tapi juga bisa menyimpan atau menampung banyak memori-memori lama, termasuk luka-luka lama cuy. Bukan karena keinginan perempuan itu sendiri, tapi memang sudah setelan pabrik, otaknya didesain untuk seperti itu teman Pro 2. Ada tuh namanya corpus callosum. Laki-laki juga ada, nggak cuma perempuan doang. Hey, tolong ya, yang punya corpus callosum tuh bukan cuma otak perempuan, tapi otak laki-laki juga ada. Bedanya, beberapa penelitian bilang kalau corpus callosum dalam otak perempuan jauh lebih besar. Jadi kapasitas buat nyimpen luka-luka lama gitu ya, menyimpan kebahagiaan-kebahagiaan lama, ditampungnya tuh banyak di otak perempuan. Jadi kalau misalnya dia mengungkit luka lama, kita tahu sekarang karena memang kapasitas otaknya sangat-sangat mumpuni untuk menampung itu. Tapi karena penampungan otaknya punya kapasitas untuk itu, seharusnya selain luka lama juga tersimpan di sana kebahagiaan-kebahagiaan lama. Tinggal kita sebagai laki-laki mungkin ada baiknya lebih pinter untuk memantik bukan luka lama, tapi kebahagiaan-kebahagiaannya yang lama itu kembali hadir lagi bersama dengan kita. Ya enggak cuy? Ya iyalah cuy. Kita putar lagu dulu teman Pro 2, satu lagu dari Petra si Hombing, 80 km per hour spesial aku putar buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
1: LN Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

For still tuning in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Memories by Maroon 5. Ngomong-ngomong soal memory, teman Pro 2, satu lagu yang tadi sudah dibawakan oleh Maroon 5. Aku juga lagi ngebahas soal memory nih malam hari ini. Kalau tadi sebelumnya aku ngebahas soal Corpus Callosum yang juga jadi salah satu bagian otak pada manusia yang menyimpan banyak memori gitu ya. Sekarang pun aku masih ngebahas soal Corpus Callosum ya teman Pro 2. Walaupun kita tahu kalau hampir semua, bukan hampir sih, bahkan keseluruhan otak manusia kan erat kaitannya sama memori gitu ya teman Pro 2. Bedanya mungkin kalau yang perempuan jauh lebih kuat menahan memori-memori lama gitu ya. Kalau laki-laki agak sering pelupa gitu ya. Walaupun gak semuanya ya, tapi rata-rata kurang lebih kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi corpus callosum adalah penghubung otak kanan dan kiri manusia. Seperti yang tadi aku bilang, teman Pro 2 punya perempuan itu sedikit lebih besar ya. Gak yang gede-gede banget signifikan gitu, enggak. Tapi sedikit lebih besar daripada si corpus callosumnya laki-laki. Jadi kapasitas mengingat masa lalu jauh lebih bagus ketimbang laki-laki nih teman Pro 2. Walaupun memang kalau masa lalu gitu ya, gak cuma memori-memori menyedihkan gitu ya, tapi juga memori-memori membahagiakan. Gak cuma ingat kejadiannya, tapi juga ingat rasa yang ngebekas di hati perempuan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen bikin memori atau core memori, banyakin memori-memori bahagia. Gak sama pasangan kamu atau sama anak-anak kamu, kalau misalnya kamu sudah punya anak nih cuy. Nah sekarang aku pengen ngebahas memori lama teman Pro 2. Secara psikologis, asik. Ini kalau misalnya kamu punya titel dokter ya teman Pro 2, boleh berkomentar ya. Jangan sampai aku berkomentar soal psikologis gitu ya, tapi gak sesuai sama keilmuannya kamu gitu kan teman Pro 2. Boleh berkomentar di 0811-570-1018. Aku tunggu teman Pro 2. Balik lagi ke topik, secara psikologis kita sebagai manusia ini emang cenderung apa ya, lebih mudah, lebih gampang ingat sama pengalaman-pengalaman emosional dibanding sama hal biasa. Atau gampangnya kita tuh lebih gampang ingat sama hal-hal yang negatif dibandingin sama hal-hal yang positif. Atau kebanyakan atau kita tuh lebih gampang ingat sama sedih dibanding ingat sama kebahagiaan kita di masa lampau teman Pro 2. Dan banyak penelitian nunjukin kalau perempuan rata-rata lebih ekspresif dan lebih detail saat ingat sama pengalaman-pengalaman emosional atau pengalaman-pengalaman yang sedih. Waduh, omo, aigo. Tapi ini bukan berarti semua perempuan suka mengungkit masa lalu ya teman Pro 2. Kadang seorang perempuan mengungkit lagi suatu masalah itu karena merasa lukanya belum selesai, ya enggak? Atau belum dapat penjelasan yang bikin tenang di hati gitu. Atau takut kejadian yang sama terulang lagi. Atau yang terakhir nih teman Pro 2, perempuan takut kehilangan kamu.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

度沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは。

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya,

pinggang gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan dan kekuatan. Selain itu, ekor enggang gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan enggang gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma, teman Pro 2. Distribusi air zam-zam haji Kalimantan Barat mulai dipercepat. Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat menerima distribusi air zam-zam dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 1.599 dus berisi galon 5 liter. Saat ini seluruh air zam-zam tersebut berada di gudang Kanwil Kemenhaj Kalbar di Asrama Haji Pontianak. Pengiriman air zam-zam dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada 10 Mei 2026 sebanyak 999 dus. Sedangkan tahap kedua pada 14 Mei 2026 sebanyak 600 dus. Dengan demikian total yang telah diterima mencapai 1.599 dus. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, kunjungan Dekranas dinilai untungkan UMKM Kalimantan Barat. Kehadiran Ketua Dekranas di Pontianak dinilai membuka peluang besar promosi UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif Kalimantan Barat daerah. Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dianggap menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan dan produk unggulan Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mengatakan kunjungan tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan juga industri kreatif, terutama dalam memperluas akses pasar dan promosi produk daerah. Informasi selanjutnya, teman Pradua, tim voli Fulat Sirjen Iranian melaju ke final AFC 2026. Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjen Iranian atau FSI, memastikan diri melaju ke final AFC Men's Volleyball Championship League 2026 usai menaklukkan wakil Jepang, Stexting Aichi atau STI, pada laga semifinal di Gor Terpadu Ayani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu 16 Mei 2026. FSI tampil dominan sejak awal pertandingan. Tekanan lewat servis keras dan serangan cepat membuat para pemain STI kesulitan mengembangkan permainan pada set pertama. Tim asal Iran tersebut menurunkan skuad terbaiknya dengan mengandalkan Touket di posisi middle blocker dan juga Poria dan juga Alexander Nikolov sebagai outside hitter, Aramezani sebagai setter, serta Haji di posisi opposite. Informasi selengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id.
1: Info Pro 2.

Oke, 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Hari Minggu ya teman Pro2, di tanggal 17 Mei 2026. Selamat menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 nanti teman Pro2. Dan ini hari Minggu, harusnya tetap happy dong ya. Meskipun ini kalau misalnya kamu long weekend, ini adalah akhir dari long weekend kamu. Minggu tuh ibaratnya udah trial, besoknya udah Senin, udah kepikiran, aduh besok udah Senin, besok udah mulai masuk kerja lagi, aduh besok udah mulai ketemu deadline lagi, ketemu kerjaan lagi, ah tidak. Tapi kita nikmatin dulu Senin pagi ini karena vibesnya masih enak banget. Cuacanya masih mendung-mendung, bukan yang panas menyengat gitu ya, mendung. Tadi aku juga lihat banyak juga orang-orang di sekitar aku lagi olahraga. Ah, gimana nih teman Brodo? Apa kegiatan kamu di minggu pagi ini? Apakah kamu juga olahraga atau kamu datang ke Car Free Day jangan-jangan? Kasih tahu ke Salma aktivitas kamu di minggu pagi ini barengan Salma di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sudah ada beberapa teman Pro2 yang bergabung barengan sama Salma nih di pagi hari ini. Ada Kak, siapa ini namanya? Ah, ada Kak Intan yang bergabung nih. Selamat pagi pada Salma. Wih, udah tahu nih nama program kita ya. Katanya request diputerin lagu terbarunya Salma Salsabil dong dengan Hacu. Wow, oke deh nanti aku puterin ya lagu terbarunya Salma Salsabil. Terus buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Salma, semangat ya teman Pro2 ya. Semoga perjalanannya lancar, semoga happy selalu, semoga selamat sampai tujuan. Pokoknya yang penting hati-hati di jalan deh, karena keselamatan kamu nomor satu. Sambil menunggu bergabungnya kamu teman Pro2, sama kalau puterin lagu-lagu yang asik banget di pagi hari ini ya. Ada Perunggu, terus ada The Jeblocks dengan Sambutlah, terus ada Traffic Jam dengan bentang Jarak Asmara, dan masih banyak lagi teman Pro2. Ada Hi-Fi, Taylor Swift, The Adams, semuanya ada di sini. Jadi kamu langsung aja bergabung barengan sama Salma. Nanti di jam 9 sampai jam 10 kita ada Toss Serba, Topik Serba ada. Kira-kira ngobrolin apa ya?

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh.

0: Lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
0: Tapi mah.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
0: Mau ngambil kacamata mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
0: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

0: anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi Pontianak. Minggu pagi ini rasanya agak pelan banget ya. Langit juga masih mendung, udaranya agak dingin nih pagi hari ini. Jalanan juga belum terlalu ramai. Tapi justru vibes kayak gini tuh yang bikin pagi tuh terasa lebih nyaman. Ada yang baru bangun terus buka jendela sambil mikir, hari ini enaknya ngapain ya di akhir long weekend ini. Ada juga yang udah siap-siap berangkat ibadah, terus ada juga yang lagi nyiapin sepatu nih buat jogging di Car Free Day. Semangat banget nih teman Produa. Ada yang masih rebahan sambil pura-pura belum lihat chat kerjaan. Wah, siapa nih yang kayak gini nih? Ada juga yang justru tetap harus kerja meskipun ya long weekend gini. Tapi gak apa-apa teman Produa, karena minggu pagi ini bukan soal harus produktif terus. Tapi ya kita bisa menikmati, kadang minggu tuh cuman tentang menikmati hidup dan juga jalan pelan-pelan. Kamu bisa ngopi hangat, sarapan sederhana, dengerin lagu favorit, atau sekedar menikmati mendung tanpa harus buru-buru kemana. Dan menariknya, setiap orang tuh punya ritual minggu paginya sendiri. Ada yang ngerasa minggu pagi tuh cocok buat healing, ada juga yang cocok buat kumpul sama keluarga. Terus ada yang pakai minggu pagi ini buat olahraga biar hari Senin tuh gak ngerasa bersalah. Nah, kalau pagi ini, kamu versinya gimana nih teman Produa? Apakah kamu olahraga pagi? Tim sarapan? Atau ya habis ibadah lanjut nongkrong nih? Kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan di jam 7 pagi kita udah masuk ke pilih lagu kamu. Saatnya kamu request lagu-lagu favorit kamu diputerin di sini di Pro 2 Pontianak.